untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan, tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Nyur Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanua.
2: Perompat Suara Budaya Kawanua.

0: Dik, kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Ton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu. Beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.

0: Ayo wawu, tumben ngana ini. Biasa tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos. Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar. Tak pasti aku ini kita kuat dengar kampung halaman. Kau itu main apa pulang?
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4 Banas. Delapan delapan koma enam FM 11,88 AM

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli, bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bulin Sini Kav Sutrai. Artinya, jarum Cina dan benang sutra. Bermakna sejauh manapun kita berada, wajib hukumnya tetap merajut hubungan kekeluargaan.
1: Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

di tanah Belang Mongondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belang Mongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomor, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kok itu banyak dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4 Banas.

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita. Perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan perjalanan kami saat berlibur beberapa waktu lalu di Pulau Osi, rumah apung Pulau Berakar.

0: Pagi yang cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimua. Kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asal Malang.
1: Ini ada nama siapa?
2: Sinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual tuh dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju pulau seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu.
3: Iya.
1: Sini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang.
3: Iya.
1: Jadi setiap orang yang masuk harus bayar.
3: Bayar.
1: Bayarnya bagaimana tuh?
3: Nanti ini nanti perawatan jembatan tuh.
1: Hitungannya bayarnya
3: 5.000 satu motor.
1: Satu motor 5.000.
3: 5.000.
1: Kalau orang?
3: Kalau orang jalan kaki 2.000.
1: Jembatan ini berapa panjang nih, Pak?
3: 1 kilo 300, Pak.
1: Bapak sudah lama jadi petugas yang jaga pintu masuk?
3: Iya, sudah. Sekitar 3 tahun, Pak.
0: Setelah melewati 2 jembatan lagi, maka sampailah kita di Pulau Osi dan disitulah terdapat masyarakat Pulau Osi yang sangat tradisional. Bagi kami cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Mata hari ini juga. Rumah yang di pantai tuh lewat mana ya?
4: Mana?
1: Yang tempat wisata tuh. Lewat mana?
5: Pokoknya jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus aja.
5: Ada di bawah di situ.
1: Oh, elegante.
0: Wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
6: Iya, penginapan sama rumah makan.
1: Ini penginapan sewanya bagaimana?
6: Sewanya satu malam 150.
1: Satu malam 150. Ya. Di dalam penginapan itu ada apa di dalam ruangannya itu?
6: Ada tempat makan, ada ruangan TV, itu aja.
1: Biasanya yang datang di sini itu dari mana saja nih? Dari Ambon?
6: Dari Ambon, Jakarta, ada juga tuh.
1: Dari luar negeri ada yang pernah datang sampai di sini?
6: Ada turis tuh.
1: Ada?
6: Ada.
1: Okay. Biasa di sini ikan yang dijual itu atau dibikin ikan bakar itu ikan apa saja?
6: Ikan si kuda, ikan kerapu, ikan bobara.
1: Okay. Ikan itu dapatnya dari mana?
6: Beli dari nelayan.
1: Sudah lama usaha ini?
6: Iya, sudah lama.
1: Awalnya bagaimana usaha ini?
6: Awalnya itu lihat dari orang datang toh. buka usaha ini. Bakar ikan dulu toh, bakar-bakar. Sebelumnya kan bukan begini dulu. Itu rumah-rumah kecil-kecil di muka itu dulu, Papa Risa. Lama-kelamaan sudah berkembang, sudah bikin ini, rumah makan.
1: Itu rumah saya. Makan dan rumah inap gitu.
6: Iya,
1: ya?
6: Rumah nginap.
1: Berapa kamar yang Mama punya?
6: 8.
1: 8. Biasa full begitu?
6: Iya, kalau waktu liburan ini full.
1: Setiap hari dari Senin sampai Minggu yang paling padat di hari apa?
6: Hari Jumat, Jumat, Sabtu, sama Minggu.
1: Selain di lokasi ini, ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
6: Iya, ada. Speed, pakai speed.
1: Ke mana saja?
6: Ke Pulau Marsego.
1: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
6: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat berbenar.
1: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih begitu ya?
6: Ini tuh sampah jangan dibuang ke laut tuh, dibakar. Supaya jangan ada kotoran-kotoran tuh.
1: Sumber air bersih ini dari mana?
6: Dari tanah besar sana.
1: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
6: Iya, listrik setiap hari nyala. Dari siang sampai malam.
0: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda, Bapak Rocky Papilaya.
1: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya hingga datang ke sini?
4: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di Osi yang memang punya daya tarik.
1: Apa yang menjadi pembeda begitu ya untuk khusus untuk Osi hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
4: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi ke sini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik.
1: Itu aja. Sudah berapa kali ke sini?
4: Sering.
1: 10 kali?
4: Bisa. Bisa sering. Karena kan mudah dijangkau kalau dari Ambon kan mudah dijangkau. Transportasi bagus, mudah dijangkau. Jadi di samping murah transportasi, waktu yang ditempuh juga singkat. Sudah sering ke sini lah.
1: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya? Kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
4: Mungkin perjalanan ke Osi punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat, wilayah alamnya, pegunungannya, itu menjadi daya tarik. Jadi menuju ke Osi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
1: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
4: Kadang sendiri, kadang teman. Tergantung kalau ada yang mau ikut, kalau tidak kesendiri kesini juga jauh lebih enak, tidak menjadi beban, menghematnya, kosnya bisa diperkecil kalau sendiri, oke.
1: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
4: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus, seperti juga di warung-warung, tidak terlalu beda jauh menu ikannya. Yang namanya juga ikan bakar itu siapapun pasti tertarik. Terlepas dari teman ikan bakar, entah nasi, entah ketimun, apapun, yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar ini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon, penghasil ikan bakar di warung-warung di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. Osi salah satu tempatnya.
1: Pernah mencoba menginap di tempat inapan yang ada di atas permukaan laut ini?
4: Kalau menginap sih belum pernah. Karena kebanyakan tiba, berangkat kita balik lagi ke daerah asal. Sebab kalau menginap ini kan berhubungan dengan waktu. Kadang-kadang waktu kita juga tidak cukup untuk kita menginap.
0: Rasa ingin menginap memang ada, tapi waktulah yang tak memungkinkan bagi kita berdua untuk melakukan hal tersebut. Mengabadikan diri dengan berfoto di pemandangan yang indah pun kami lakukan. Setelah merasa cukup, maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram Bagian Barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
1: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini sebagai aset yang menjual ke masyarakat gitu?
7: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun tempat-tempat wisata itu sudah fokus dari beberapa tahun yang lalu, khusus untuk Pulau Osi ya. Untuk Pulau Osi itu dicanangkan sama dengan Pulau Kasa. Jadi sejak zaman pemerintahan Yakobus Saifullah Halat itu kurang lebih ada sekitar 2-4 miliar kalau nggak salah itu digelontorkan untuk pembangunan wisata di Pulau Osi itu. Jadi dari total anggaran wisata yang katong tentukan 15M itu, 15 miliar itu sebagian besarnya diperuntukkan untuk Pulau Kasa dan Pulau Osi itu. Karena dua tempat ini memang katong berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Osi satu ikon Kabupaten Seram Bagian Barat karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Osi. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Osi. Nah, di situ. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini, di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu. Termasuk infrastrukturnya, kan terjalan, jembatan. Kan untuk melintasi Pulau Osi itu mudah tak mau kita harus melewati jembatan kan. Dan jembatan ini secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
0: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Wai Pirit untuk kembali ke Pulau Ambon.
8: Sesuai dengan peraturan yang tidak diperpendingkan lagi di atas kapal supaya turun dari kapal. Kapal siap diberangkatkan. Sekali lagi, peraturan
0: yang akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Wai Pirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah di Pulau Osi akan menjadi cerita yang sangat menyenangkan. Demikian kisah perjalanan kita di Pulau Osi. Selayak Pulau Apung, Pulau Berakar. Sampai jumpa.

0: Nyur Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: 88,6 FM. 11.88 AM.

0: Bulang Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taun di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Aku baru sadar, aku sering menatap, tapi jarang benar-benar melihat.
1: Melihat apa?
0: Melihat orang dengan disabilitas, tapi langsung berasumsi mereka tidak mampu.
1: Padahal yang mereka butuhkan bukan tatapan iba.
0: Lalu apa?
1: Kesempatan, kepercayaan, ruang untuk membuktikan diri.
0: Jadi selama ini aku yang membatasi.
1: Kita semua pernah tanpa sadar.
0: Kalau aku mulai dengan menghargai, apakah itu sudah cukup?
1: Itu awal yang sangat berarti. Disabilitas bukan penghalang hidup.
0: Yang menghalangi adalah cara pandang kita.
2: Mari buka hati, berikan kesempatan yang setara.
0: Masyarakat inklusif dimulai dari hati yang mau peduli.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Pe Radio 88,6 MHz.
1: Pendengar, ngibingnya.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda-beda di setiap provinsi. Salah satunya adalah tradisi Mekiwuka khas Manado, Sulawesi Utara. Di mana tradisi Mekiwuka ini sendiri adalah upacara adat suku Minahasa di Manado. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah dilewati dan permohonan kepada Tuhan agar dibukakan jalan untuk memperoleh banyak berkat dalam menjalani tahun yang baru. Tradisi ini diselenggarakan dengan cara melakukan pawai yang dilakukan oleh seluruh warga kampung dengan memainkan alat musik sambil bernyanyi. Tradisi ini dilakukan saat tengah malam sampai dengan pergantian tahun baru, yaitu subuh. Mereka juga mengunjungi setiap rumah dan berkunjung ke kepala lingkungan, kepala kelurahan, serta para tetua kampung. Biasanya diadakan pada tanggal 31 Desember setelah masyarakat melakukan ibadah ucapan syukur di gereja masing-masing. Hingga saat ini, tradisi Mekiwuka masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat suku di Minahasa, Sulawesi Utara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur melambai siang. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

0: bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kakak di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
1: Supaya tumbuh rambutan.
0: Oke. Asia.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Salam budaya, selamat siang. Selamat berjumpa lagi Sobat Budaya di hari Rabu ya. Semoga hari ini segala sesuatunya berjalan seperti biasa, lancar, berjalan dengan baik Sobat Budaya segala rutinitasnya, dan semangat menjalankan aktivitas di hari Rabu ini untuk Rabu siang dini rumah lebih siang dengan Fanny yang akan menemani Sobat Budaya sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah ya. Ya, untuk Sobat Budaya yang aktivitas di luar jangan lupa pakai masker karena orang tahu ya ini polusi ya, di polusi udara di seputaran Manado bahkan seluruh ya, seluruh di Sulawesi Utara ini terempe awan Sulawesi Utara ini masih ditutupi asap ya Sobat Budaya karena karhutla. Jadi baiknya kita mencegah ya daripada mengobati. Jadi pakai masker kalau mau keluar rumah ya Sobat Budaya. Selain itu juga menghindari menjaga kita dari debu ya, karena kita lagi di kemarau panjang, kekeringan, jadi menjaga orang juga supaya orangnya tidak gampang sakit ya, terhindar dari influenza dan sebagainya ya, karena pengaruh cuaca ekstrim sama budaya. Oke, dan di saat ini Wafani menemani dengan lagu-lagu Nusantara sampai jam 12 nanti untuk 2 jam ke depan ya. Dengan menghadirkan informasi juga untuk Sobat Budaya saat ini yang masing-masing menjalankan rutinitasnya, juga semoga terhibur dengan lagu-lagu enak yang terang hadirkan di saat ini. Untuk ragam informasi dan lagu-lagu enak daerah. Kemudian di jam 12 nanti torang seperti biasa baku dapat lagi di acara request siang. Untuk acara torang deng torang berlangsung 2 jam ya sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah. Dan di jam 14 atau pukul 14 nanti torang akan ikuti bersama program acara Perempat Berjaringan di Suara Budi Nusantara nantinya bersama Perempat Jakarta. Itu dia rangkaian program acara Nyirmal Misi Edisi hari ini, dan tetap dengan torang terus di Perempat Suara Budaya Kawanua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Radio Surabaya Kawanua, sahabat budaya Kabupaten Minahasa menerima kuota bantuan pangan sebanyak 450 sak beras ya dari Bahan Pangan Nasional atau Bapanas, dan bantuan ini disiapkan untuk masyarakat yang memenuhi kriteria penerima sesuai ketentuan. Wakil Bupati Minahasa Ibu Fanda Sarundayang menghadiri penyerahan bantuan beras oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara pada Kamis 8 Oktober. Penyerahan bantuannya ini merupakan bagian dari monitoring persiapan pelaksanaan direktif Presiden terkait penyaluran bantuan pangan periode Oktober sampai Desember 2026. Kegiatannya turut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Pak Julius Silvianus dan jajaran Forkopimda juga pejabat pemerintah daerah. Jadi Bu Fanda menjelaskan ya, kuota bantuan untuk Kabupaten Minahasa itu terdiri 450 sak beras, beratnya masing-masing 5 kilo. Bantuan ini disalurkan kepada warga yang memenuhi kriteria penerima manfaat. Dia berharap bantuan beras ini bisa membantu meringankan beban masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Pemerintah Kabupaten Minahasa juga berharap proses penyaluran berjalan lancar dan tepat sasaran.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan Rumah Baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
0: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah Baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kenalannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu dia ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Pingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuk, Aki Mentadak, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya, mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang gitu.
2: Kalau yuk, kekurangannya
1: akses jalan. Ya betul,
2: sini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: bisnis kita dari Ermadidi. Kok nggak ada Marco?
1: Kalau kita Maria dari Gorontalo. Kalau nggak ada Carlota?
2: Iya Marco, kita dari Ratahan. Nggak ada Jersey?
3: Oh, tapi kampung jauh di Siawan.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perempat Penada Suara Budaya Kawanua masih dengan lagu-lagu enak daerah Tolontomani dengan formasi di jam 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, pernah dengar enggak? Saran tradisional kalau minum segelas air hangat yang dicampur garam di pagi hari saat perut kosong itu bisa membersihkan tubuh atau mendetoks pencernaan. Nah, mari kita bedah DP fakta secara medis ya. Walaupun air putih hangat baik untuk menghidrasi tubuh setelah tidur semalaman, mendapatkan garam setiap hari itu justru menyimpan resiko kesehatan yang perlu diwaspadai, sahabat budaya. Mitos dan fakta kesehatan, tolong ketahui dulu DP mitos ya. Dianggap bisa mendetoks tubuh secara instan, melancarkan pencernaan ekstrim, dan membuang racun. Sementara DP fakta, trompet tubuh ini kan sudah punya organ detoksifikasi alami, yaitu ada hati dan ginjal. Dan penambahan natrium atau garam berlebih tanpa indikasi medis itu justru berbahaya. Risiko utama, asupan natrium berlebih langsung di pagi hari bisa memicu lonjakan tekanan darah. Kemudian gangguan ginjal dan jantung sehingga beban kerja organ vital bisa meningkat. Dan perut kosong yang langsung terpapar larutan pekat garam bisa memicu perih atau asam lambung naik ya, terjadi iritasi di lambung. Untuk selengkapnya, sahabat budaya bisa baca di rri.co.id.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
2: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
1: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
2: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
3: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
2: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
1: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
4: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. Di PKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olahnya cap tikus. Tong jadi sarjana.
1: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
4: Memang seringkali tuh anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah, tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
1: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
5: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90% nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
6: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu, kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
1: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
6: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi perdanya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua nih. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Rano Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
0: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Eh, Schulte.
1: Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko udah cari?
2: Ucup sih aku Dari tadi gue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
1: Baku-baku kirim?
2: Iyo, mana rek itu
1: Oh karu gue itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
2: Oh, so pindah rek en.
1: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
2: Oh daratan, ini dang.
3: Iya mau.
2: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
1: Di 0853-424-00928.
2: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
4: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah, dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.

Selamat makan siang, selamat siang sahabat budaya. Tolong temani dengan Pop Manado lagi siang hari ini di waktu istirahat Anda di makan siang dengan Pop Manado pilihan di Torang Deng Torang. Terus aku dapat lagi acara request siang edisi hari ini dari jam 12 sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah. Jadi silakan sahabat budaya yang kembali ingin suka bergabung lagi Deng Torang, baik di chat WhatsApp dan SMS, request lagu Pop Manado dan kirim-kirim salam 3 spesial, boleh ketik kirim di 0853 424 9928. Semoga ada set-set baik-baik kabar semua sahabat budaya hari ini ya. Yang lagi menjalankan aktivitas dimanapun berada, iya, yang lagi di jalan hati-hati di jalan, yang lagi di tempat perbelanjaan selamat berbelanja. Tentunya juga yang lagi istirahat makan siang ya, selamat makan siang saat ini.

Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal-muasal Amurang dijuluki

kata Dodol berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, Dodol Amurang merupakan sajian yang dibulu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan Dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, di Motoling, Tumpaan, Lopana, Poigar, Tengah, Tumpaan, Tateran, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.

Dedi Dinar, Pigi Jodeng Dia. Mar, jangan dulu Pigi, nih sahabat budaya dari Prompat ya, karena belum gabung. Mau request lagu Kang Popenado siang hari ini? Wofani tunggu di chat WhatsApp SMS, silakan di 0853-424-928. Ya, mau sapa spesial dulu siang hari ini, siang baik, Ibu Jane di Erma Didi. Apa kabar dong, udah sehat-sehat kan? Request lagu dari Randy Lapian pelagu Jo, biar kata Randy lelah bahas, Randy lelah kata Ibu Jane musuh rumah nyanyi terus. Kau mau bilang nanti mau taruh satu album sekalian biar lebih lelah. Oke. Terima kasih Ibu Jane, so gabung lagi request lagu Deng Maus yang ini di Torang Deng Torang nih. Ini Randy Lapian, di sini ada berapa pilihan lagu mau pilih Jokang dari Randy Lapian dengan judul Kita Selalu Setia. Aduh, memang mantap jiwa. Itu dia harus siapkan untuk DP pilihan judul ya. Dari Randy Lapian, Ibu Jane Dirma Didi. Oke. Lanjut lagi, mau bacakan atau mau sapa spesial lagi siang hari ini. Selamat siang, Torang Deng Torang. Dengan Pak Ito di Malendeng. Selamat siang juga Pak Ito. Selamat pukul apa lagi di chat WhatsApp ya. Request lagu Popenado DP judul Rindunya Nda Ada Ujung. Rindunya Nda Ada Ujung dari Black Sweet. Kirim Jo for Pak Vero di Puncak Pomoro, Julita Rompas di Kiniar Tondano, dan Ibu Jane Boham di Nabire. 3 salam spesial dengan ucapan semoga ada sehat-sehat ya semua. Buat Fanny, terima kasih. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Ito di Malendeng. So, kirimkan salam-salam juga. Dan lagu siang hari ini di Torang Deng Torang ya. Ya, satu lagi di kesempatan ini. Yang lain masih terbak ketik-ketik. Wow, tunggu. Mau bar request lagu Popenado Deng salam-salam 3 spesial nih di Torang Deng Torang. Juga mau salam spesial buat Ibu Jusya di Perung Gria Rizki Kolongan Kecamatan Kalawat Minut. Selamat siang Bu Jusya, mau request lagu judul Kita Ada Perasaan. Lagu untuk Ibu Lina di Waru Kapas pertama, kedua buat Pak Gemini Man, dan ketiga buat Ibu Silangin Detailing Anoa. Selamat siang, apa kabar ya? Semoga ada sehat-sehat untuk 3 spesial yang dikirim Bu Jusye, Ibu Lina, Pak Gimendemen, dan juga Ibu Silangen. Semoga ada sehat-sehat. Dan ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusye. Selamat mendengar Jo, semoga terhibur ya. Terima kasih Ibu Jusye. So, gabung lagi siang hari ini Deng Wau di Torang Deng Torang. Di menit ke-50 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, Sawah Budaya. Yang ingin bergabung mau masih menanti lagi di chat WhatsApp dan SMS untuk request lagu Popenado. Sekali lagi gabung di 0853-424-928. Masih banyak waktu dan kesempatan ya. Acaranya sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah.

Di tengah perkembangan berbagai jenis kuliner modern, makanan tradisional masih menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Minahasa. Salah satunya adalah koyabu, kue tradisional yang hingga kini masih dikenal dan dinikmati oleh masyarakat. Koyabu tidak hanya memiliki cita rasa yang khas, tetapi juga menyimpan nilai budaya yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam mengolah bahan pangan secara sederhana dan turun-temurun. Koyabu umumnya dibuat menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di lingkungan masyarakat, seperti tepung, beras ketan, kelapa atau santan, serta gula merah. Bahan-bahan tersebut kemudian diolah menjadi adonan, dibungkus dengan daun pandan, dan dikukus hingga matang. Perpaduan rasa manis dari gula merah dengan gurihnya kelapa, serta aroma daun pandan, membuat koyabu memiliki karakter rasa yang khas. Nama koyabu sendiri telah dikenal dalam berbagai lingkungan masyarakat Minahasa dan tercatat sebagai bagian dari kosakata makanan tradisional. Dalam sejumlah bahasa daerah Minahasa seperti Tontemboan, Tombulu, Tonsea, dan Tondano, nama koyabu juga dikenal sebagai salah satu jenis makanan tradisional. Namun, mengenai asal-usul kata koyabu secara khusus, belum ditemukan sumber tertulis yang dapat menjelaskan secara pasti bagaimana nama tersebut pertama kali muncul atau apa makna asli dari kata tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan penelitian lebih lanjut, termasuk penelusuran cerita lisan dari masyarakat, tokoh adat, budayawan, serta para penutur bahasa daerah Minahasa. Bagi masyarakat Minahasa, keberadaan makanan tradisional seperti koyabu memiliki arti yang lebih luas daripada sekedar hidangan. Koyabu menjadi salah satu bentuk warisan budaya yang memperlihatkan hubungan antara makanan, bahasa, dan kehidupan masyarakat. Cara pembuatannya yang sederhana juga mencerminkan pengetahuan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perubahan zaman, keberadaan koyabu menghadapi tantangan untuk tetap dikenal oleh generasi muda. Karena itu, pengenalan dan pelestarian makanan tradisional menjadi penting. Bukan hanya melalui penyajiannya, tetapi juga dengan mendokumentasikan sejarah, nama, bahan serta proses pembuatannya. Dengan terus memperkenalkan koyabu kepada generasi muda dan masyarakat luas, kuliner tradisional Minahasa diharapkan tetap memiliki tempat di tengah perkembangan zaman. Sebab, di balik sebuah makanan tradisional, terdapat cerita mengenai identitas, kebiasaan, dan warisan budaya yang menjadi bagian dari perjalanan masyarakat Minahasa.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak panggung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak panggu miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih bawa ke
2: tanah makan salak?
3: Ada berkisar 2,5 hektar tuh.
1: 2,5 hektar, Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang...
3: Ada.
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: 1 tahun 2 kali panen?
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu, Pak?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu jual di mana saja itu, Pak?
3: Ya? Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So berapa lama jadi petani kan, Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja so lama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak panggu ini kan super kenal tuh dengan salak-salak lain itu.
3: Ya.
2: DPB beda apa, Pak?
3: DPB keunggulan tidak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar hujan. Gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama. Tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi... Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan deh. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti lari ke Bitung.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya, tentunya orang mesti, kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat, biasa disebut peda kalau di...
1: Peda.
4: Atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
4: Parang, ya, parang.
1: Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak panggu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai, seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
6: buahnya
5: yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

Masih di Toronto Nonton pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Untuk sahabat budaya yang mau bergabung, masih ada waktu dan kesempatan, boleh gabung di chat WhatsApp dan SMS 0853-424-928 untuk request lagu Bob Menado siang hari ini sambil salam-salam tiga spesial. Oke, sahabat budaya, mau sapa spesial lagi saat ini yang sudah bergabung di chat WhatsApp ya. Ada Julita Rumpas Ikinia Tondano, selamat siang Julita. Mau request lagu dari Gunawan, Tamang Makan Tamang, buat Wawfan yang lagi tugas, selamat bertugas, diberkati Tuhan dan keluarga di rumah, amin. Ya, dan kemudian Julita mau kirim buat tiga spesial. Pertama Pak Paul di Manado, salam persahabatan selalu. Kedua Pak Itu di Malendeng, makasih salamnya, salam balik. Dan ketiga buat Kak Maharaja di Politeknik. Yang lain nanti sebentar sore Jo. Buat Wau yang buat tugas, makasih, selamat siang. Untuk Julita Rompas juga di Kinia Tondano, terima kasih so gabung di Torang Deng Torang. Oke, yang lainnya kalau udah mendengarkan yang dibalas, yang dikirim salam tadi, jangan lupa bahas-bahas salamnya sudah bergabung di request siang hari ini. Masih bisa gabung ya, mau tunggu di chat WhatsApp dan SMS 0853-424-928.

0: Eh, Schulte.
1: Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru angko udah cari?
2: Ucup sih aku Dari tadi gue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, dang? Dorang bilang baku versuk.
1: Baku-baku kirim?
2: Iyo, mana rek itu eh?
1: Oh, karu gue itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
2: Oh, so pindah rek en.
1: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
2: Oh, daratan ini dang.
3: Bodoh,
2: memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
1: Di 0853-424-00928.
2: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
4: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Nasi jaha. Nasi jaha merupakan hidangan tradisional khas Minahasa, Sulawesi Utara, yang juga dikenal di beberapa wilayah Sulawesi Tengah. Makanan ini berbahan dasar beras yang dimasak bersama santan dan rempah dengan ciri khas utama berupa aroma dan rasa jahe yang kuat. Nasi jaha merupakan makanan yang diproses pembuatannya lumayan sulit dikarenakan harus dimasak sampai matang. Faktor pendukung lainnya adalah ketepatan dalam mengukur bahan-bahannya yang digunakan untuk membuat nasi jaha. Sebab jika ukuran yang digunakan tidak sesuai, maka nasi jaha akan terasa pahit, takaran rempah-rempahnya yang kurang, atau terasa tawar, kurangnya rempah-rempah. Dari acara syukuran, pengucapan, hingga perayaan keluarga, hidangan ini selalu hadir membawa rasa kebersamaan dan warisan leluhur yang tetap hidup hingga hari ini. Setiap bambu yang dibakar menyimpan cerita tentang tradisi, kerjasama, dan cita rasa khas Sulawesi Utara yang tidak lekang oleh waktu.

0: Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada atau panada, berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carrizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini.
1: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey.

Dan akhirnya selalu budaya dengan lagu-lagu Popenado menemani torang siang hari ini di jam 12 yang tak perasa juga ini semua jam 14 waktu Indonesia Tengah. Satu lagu Manado yang menemani saat ini menjadi akhir kebersamaan kita di torang ding torang di siang hari ini, karena sedikit torang akan lanjut pada acara selanjutnya di Suara Budaya Nusantara dan torang akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta.

Bangpo, pengembangan hilirisasi kelapa sawit didorong untuk meningkatkan nilai tambah produk dan memperkuat perekonomian nasional. Kemarin, Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mengajak Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia serta pelaku usaha menjadikan hilirisasi sawit sebagai prioritas karena bahan bakunya tersedia melimpah di dalam negeri. Pengembangan produk turunan seperti gliserin, surfaktan, dan karoten dinilai masih memiliki peluang besar selain pemanfaatan sawit untuk bahan bakar B50.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta, Bang Po, Nyoba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 ya. Dan seperti yang saya info Bang Po, kali ini kita bakal ke Makassar ya. Kita ke RRI Makassar, di sana ada Kak Yuni Kadir. Dan nanti bakal menghadirkan narasumber kita Bang Rahmat Running SSM Hum Damar atau Damar A. Iya, Imanaku, akademisi dan juga penggiat budaya. Yang di Makassar belum nongol nih kayaknya, tapi ya coba sapa dulu ya. Semoga suara Ayah sudah sampai ke RRI Makassar, sementara Bang Rahmat sudah nongol ini di Zoom-nya kita. Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang, Mpok Nova.
1: Kenapa halo, wajahmu gak muncul? Masa Ayah ngomong sama diri Ayah sendiri?
2: Sudah muncul ya?
1: Nah, ini baru muncul.
2: Oke, Mpok Nova gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Jakarta aman dan terkendali.
2: Wah, ini kami di Makassar.

0: Berarti ayah panggilnya Deng Yuni.
1: Yuni aja.
0: Gak enak banget dipanggil Yuni aja gitu ya. Kayak kita ngobrol di warung kopi rasanya.
1: Anggap saja.
0: Oke dah. Hari ini menghadirkan Bang Rahmat ya. Sudah hadir di layar Zoom ya. Iya dah. Kalau gitu tanpa berlama-lama, silahkan. Ini sudah di menit ke 11. Nanti menit 30 kembalikan ke Aye ya. Kak ya. Yuni, Yuni kan susah kan jadinya. Dan Yuni, oke dah silahkan.
1: Iya, baik. Jadi sahabat budaya, kita di program acara Suara Budaya Nusantara ya. Dan tema kita tentunya pendengar ini dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Halo Damar, saya panggil. Kupanggil Damar kini atau mau dipanggil Demanaku? Damar saja, jadi siap. Iya, baik. Oke, Damar, jadi ini konsepnya Suara Budaya Nusantara ya. Ini kita berjaringan seluruh perempat RRI Indonesia ini merilai acara Suara Budaya Nusantara. Nah, tema kita dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Mungkin bisa dulu ini kita jelaskan ini ke pendengar, seperti apa itu sastra lisannya di Sulawesi Selatan atau di Makassar. Tadi di awal itu kan lagunya luar biasa, sampai menyentuh ke hati gitu tadi, lagu awal yang dihadirkan oleh Perompat Jakarta Anak Karaeng. Jadi ada perbedaan antara anak yang bangsawan dengan anak yang kamase-mase. Itu termasuk sastra juga itu ya, Damar, ya. Itu seperti apa? Iya, silakan.
2: Iya. Iya. Selamat siang semua pendengar Perompat RRI se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pada siang hari ini saya akan mencoba untuk berdiskusi ataukah mungkin mengutarakan pengalaman saya terkait dengan sastra lisan yang hari ini menjadi tema kita di Pro 4 RRI. Ya. Nah, sebelum saya melangkah dan menjawab pertanyaan Kak Yuni tadi terkait dengan lagu ya, salah satu lagu Makassar yang diputarkan tadi di ruang pendengar kita, tentu saya harus membuka bahwa sastra lisan pada dasarnya adalah ingin mengajak kita untuk mengingat kepada sebuah suara, ya. Mungkin suara ibu kita dulu waktu menidurkan kita, suara nenek kita mungkin waktu bercerita tentang pengalaman-pengalaman hidupnya, atau mungkin suara seorang orang tua yang memberi nasihat dalam bahasa daerah. Jadi lisan yang dahulunya kita selalu ingat sampai hari ini adalah biasanya berbahasa daerah. Jadi ada pasang-pasang, ada petua-petua, ada semacam pesan yang disampaikan oleh orang tua kita. Nah, barangkali pada saat ibu kita menidurkan kita ada nyanyian-nyanyiannya. Nyanyian-nyanyian itu yang misalnya kalau orang Bugis Makassar misalnya ada nyanyian royong ya. Sastra lisan royong, apa itu misalnya? Adalah doa dan harapan orang tua atau ibu yang menidurkan anaknya seraya mengumandangkan doa-doa, azimat-azimat, ataukah semacam harapan-harapan besar kepada anak-anaknya. Dan di era sekarang tentu kita sangat tidak lazim lagi mendengar itu, karena suara itu sudah berganti menjadi nyanyian-nyanyian Nina Bobo, nyanyian-nyanyian hantu-hantu dan sebagainya. Padahal cara mendidik orang tua kita, menyampaikan pesan leluhur kepada kita itu berupa nyanyian. Itulah yang kemudian menjadi pemanfaatan dan arti kita sebagai sastra lisan. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah lupa susunan kalimatnya orang tua, tapi masih mengingat suasananya. Barangkali Kak Yuni, ya, dulu waktu kecil, masa kecilnya ditidurkan oleh ibunya atau neneknya dengan diayunkan dan dinyanyikan sebuah syair, sebuah lagu, dan itulah yang kemudian membuat rasa kehangatan, ada rasa aman, bahkan mungkin itulah yang membentuk diam-diam cara kita menjalani hidup hari ini. Gitu. Nah, jadi kita harus pahami bahwa sastra lisan itu semacam mengandung magic begitu, kekuatan. Ada kekuatan yang bisa lewat lagu, bisa lewat puisi, bisa lewat syair, bisa lewat petuah-petuah dan sebagainya. Dan itu yang hari ini kita harus dorong, baik mungkin sebagai praktisi ataukah sebagai akademisi, mencoba untuk membuat format yang baru, tapi pesannya sampai seperti itu, Kak Yudi. Nah, ketika ditawarkan tema ini, tentu saya mengingat beberapa pengalaman ya, pengalaman tentang bagaimana misalnya nenek saya ketika menyampaikan sesuatu itu tidak hanya mengantar bahasanya secara bahasa umum atau bahasa biasa, tapi ia menuntun kita dengan bahasa-bahasa puitis, bahasa-bahasa syair yang berbahasa daerah, dan ternyata itu juga yang memompa atau memupuk perjalanan-perjalanan dan perjumpaan-perjumpaan saya dengan kehidupan ini. Seperti itu, Kak Ayun.
1: Ya. Nah, kemudian ini seberapa besar ini kekayaan dari sastra lisan yang dimiliki di Sulawesi Selatan ini khususnya? Iya.
2: Untuk di Sulawesi Selatan, karena kita tumbuh sebagai masyarakat yang punya peradaban pajak, peradaban lama, sangat besar. Ada banyak variasi atau ada banyak macam-macam sastra lisan yang hari ini masih kita pelajari, masih kita kaji, masih kita diskusikan di entahkah di ruang publik maupun di ruang akademik gitu. Contoh misalnya Kak Yuni pernah mendengar yang namanya papasang misalnya.
1: Iya, papasang itu
2: jadi pesan-pesan. Pesan-pesan leluhur, pesan-pesan kebaikan yang diturunkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita kepada keturunannya, generasinya, untuk mengajak bagaimana berperilaku itu baik, bagaimana beragama itu, bagaimana menjalani kehidupan-kehidupan dengan pakem-pakem seperti ini. Itu satu. Yang kedua, di Makassar ada namanya kelong, Kak ini. Kelong itu tidak ditafsirkan hanya sebagai nyanyian, tidak hanya ditafsirkan sebagai lagu yang diiringi oleh alat musik, tapi kelong itu justru lebih besar lagi pemaknaannya kalau di Bugis Makassar. Istilahnya adalah kelong itu sesuatu yang baik atau teks atau syair yang baik-baik yang diturunkan. Contoh misalnya dalam kehidupan beragama, ada istilah di Makassar itu menyebut misalnya astambayang kontambo, urangi karaenu dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah pasang-pasang kelong yang diturunkan oleh kita agar kemudian bisa menjalani agama, ritual agama itu betul-betul khusyuk dan betul-betul sempurna. Seperti itu. Ada lagi yang namanya dalam tradisi sastra lisan itu akik bunting kan. Jadi memanggil pengantin. Contoh misalnya masyarakat kita di Sulawesi Selatan, di Makassar ataupun misalnya di Bugis, itu punya tradisi bagaimana mengantar pengantin dan mengajak untuk mengundang masuk ke rumah mempelai dengan membacakan sebuah puisi Makassar dengan kekuatan dan kandungan-kandungan yang mahadahsyat ya. Contoh misalnya bagaimana mengajak si pembaca itu, si Pakie Bunting itu mendoakan agar pengantin itu bisa sakinah mawaddah warohmah dalam bahasa Makassar, dalam bahasa daerah seperti itu. Jadi kekayaan-kekayaan lisan kita, tradisi lisan kita di Sulawesi Selatan, di Makassar itu sangat banyak, Kak Yun, sangat banyak sekali. Ya, yang menjadi keresahan kita bersama hari ini adalah sejauh mana sih pengaruhnya sastra lisan itu untuk diri kita hari ini, untuk keturunan kita.
1: Iya, itu
2: yang menjadi pertanyaan.
1: Sastra lisan yang memiliki peran itu di dalam kehidupan masyarakat terdahulu mungkin sangat penting, atau seperti apa ini Rahmat Raning? Mungkin pernah ada pernah melihat ya, atau seperti apa situasinya peran? Dalam kehidupan masyarakat terdahulu ini, sastra lisan.

0: si pakala bi Riki atau si pakala bi dan sebagainya. Misalnya jargon kayak RRI yang dibangun, misalnya si pakai dan sebagainya, itu adalah bagian dari sastra lisan yang dicoba diformat agar sampai hari ini pemaknaannya. Dan tentunya kita sebagai masyarakat yang luhur, masyarakat yang memiliki tradisi atau sastra lisan perlu menjaganya, Kak Yuni. Apa hari ini bahasa-bahasa itu untung saja adalah kita diselamatkan oleh lagu-lagu daerah yang dibangun oleh apa yang disiarkan oleh RRI, termasuk yang kami sering lihat dan konsen mencoba untuk membangun budaya dan lagu-lagu daerah itu bisa muncul dan
1: Terus di ini ya ada regenerasi untuk membuat karya sastra lisan kemudian dibuatkan sebuah lagu ini, apalagi lagu Makassar Bugis ini yang tentunya masih harus terus diperkenalkan ke generasi-generasi berikutnya. Nah, kemudian kondisi saat ini ya Damar di era digital. Nah, bagaimana melihat kondisi dan keberadaan sastra lisan saat ini, apakah makin terpinggirkan atau justru punya peluang baru ini di era digital?
0: Saya sih sebenarnya optimis dengan adanya peluang era digital ini, bahwa yang dulunya kita hanya mendengar sastra lisan itu diwariskan oleh satu orang tua ini, misalnya karaeng ini, misalnya ke anaknya, anak karaeng itu. Hari ini sebenarnya kita sudah bisa dapatkan keseluruhnya ke publik itu dengan melibatkan ataukah dengan menggunakan digital itu. Jadi konten-konten yang sifatnya edukasi, soal pendidikan, soal agama itu bisa dikreasikan lewat sastra lisan itu sendiri. Bagaimana misalnya sastra lisan hari ini yang apa namanya, yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar, itu bisa sampai hari ini karena termasuk peran era digital itu. Oleh karenanya sebenarnya bahasa yang saya mau gunakan adalah bahasa optimis, Kak. Bukan apa namanya, karena banyak orang mengatakan bahwa hari ini sudah tidak penting lagi sastra lisan, ngapain kita mau capek-capek mendengar sastra. Sementara ada hari ini sifat apa ya, generasi kita hari ini adalah generasi-generasi yang logika yang diutamakan, didahulukan. Nah, sementara sastra itu hanya dianggap sebagai bagian dari peninggalan sejarah, catatan-catatan riwayat-riwayat orang tua. Padahal menurut saya kekuatan dari sastra itu jarang dimiliki oleh sekian banyak budaya, yang sekian banyak suku atau masyarakat di luar sana, tanpa kemudian konsentrasi ke pengajaran kita di Sulawesi Selatan misalnya. Hanya saya berharap bahwa konten-konten kreator bertumbuh, muncul dengan konsentrasinya menggunakan apa? Menggunakan pendekatan sastra lisan, boleh di lakukan itu. Jadi serta merta hanya bicara

0: Iya.
1: Dengan kemunculan TikTok, bisa saja hari ini kita berdiskusi
0: Era-era
1: seperti
0: kita.
1: ini, ada konten yang muncul hari, yang muncul di selain dari pendiskusian kita hari ini.
0: Iya.
1: Nah, itu
0: Oke.
1: dia, Kak.
0: Baik, jadi besar harapannya ya, dan sangat optimis ya, sastra lisan itu bisa mengikuti perkembangan zaman, apalagi di era digital. Baik, Mpok Nova, kami
2: Ya,
0: ke
2: yang ini.
0: Jakarta ya.
2: Oke.
0: Iya, siap. Gimana, Mpok Nova?
2: Kita buka line telepon, kita beri
0: Siap.
2: kesempatan buat pendengar kita ya. Untuk RRI Makassar, berapa nomor telepon yang bisa dihubungi?
0: Iya, silakan di 0811 400 9250.
2: Kita ulang lagi.
0: Iya, 08. Satu satu empat satu nol sembilan dua.

0: Anda boleh disambungkan langsung dari RRI Makassar. Ya. Sudah halo. Ada?
1: Halo. Halo.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Dari
2: selamat siang.
1: Dari Mbak mana?
2: Yuni.
1: Iya. Dari siapa, di mana Bapak?
2: Dengan Leman di Lampung.
1: Leman di Lampung.
2: Iya, iya betul Mbak Yuni. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Leman.
2: Iya, selamat juga. Salam sehat selalu Mbak Nova, Mbak Yuni dan siapa Bapak nasemnya nih?
1: Damar. Pak Damar.
2: Mbak Yuni.
1: Damar, Pak Damar. Damar.
2: Oh, Pak Damar ya. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Leman.
2: Iya, makasih. Salam sehat selalu Pak. Begini Pak, yang mau saya tanyakan,
1: iya,
2: itu masalah apa tadi itu?
1: Sastra lisan ya? Iya, sastra lisan. Iya.
2: Itu apa bentuk dan contoh-contohnya Pak? Gitu. Nah, gitu, gitu saja Pak, bentuk dan contoh-contohnya gitu yang dalam bahasa
1: sastra lisan ya?
2: Tadi itu Pak. Gitu.
1: Okay.
2: Itu saja. Mbak Yuni, Ponopa.
0: Ya, Bang Leman.
2: Siang, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar adil kita terima untuk Jakarta ya, Dang Yuni ya.
1: Siap, siap, silakan.
0: Di 0213504510 tadi sudah ada kedap-kedip ya, silakan. Yang mau bergabung, halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo.
4: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik yang terang banget.
0: Waalaikumsalam.

0: nanya sama Ica, Ica, apa tadi tuh judul lagunya bagus, aku suka, tapi aku bilang nggak tahu judulnya apa gitu
1: yang mana itu dari sana juga, ntar Ponova minta dia di operatornya gitu. Iya, dari RRI Netnya,
0: nggak tahu judulnya apa, aku suka, tapi aku bilang nggak tahu judulnya apa.
1: Oke, dan nanti kita tanyain ya. Oke, Ica.
0: Oke, Bayu nih gitu aja yang Ponova juga. Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jauhnya Ica nelfon.
1: Iya. Ya
2: di Makassar
1: era. Iya. Silakan.
2: Baik, jadi Damar langsung jawab tadi yang pertama itu ada contohnya. Pak Leman minta contohnya. Ini Damar, Ponova Damar ini jago baca puisi juga ini.
1: Iya. Keren, luar biasa.
2: Ya, kalau sudah pakai songkok pas sapunya itu namanya.
1: Oh, udah beda gitu ya. Udah keluar beda. Dah semuanya udah. Gitu ya. Oh, berarti ada baca-bacaannya. Udah
2: ya, sudah keluar baca-baca jambi-jambi.
1: Iya. Yeah.
2: Sastranya itu ada luar biasa. Yeah. Oke, silahkan Damar.
3: Iya. Yeah. Baik, menyambung pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari Kakak Leman di Lampung ya. Soal apa sih contoh-contohnya misalnya terkait dengan sastra lisan itu sendiri. Nah, karena ini kita bicara tentang budaya Nusantara, maka tentu kita harus berpikir bahwa budaya di Nusantara itu kaya ya, kaya, termasuk sastra lisannya. Dan sastra lisan itu bukan hanya dimiliki oleh Bugis, oleh Makassar saja, oleh Mandar, oleh Toraja, tapi bisa saja ini dimiliki oleh semua budaya-budaya, apa, semua suku, semua provinsi yang ada di Indonesia. Hanya saja kita harus mencoba untuk memetakan apakah di budaya saya ini termasuk dengan sastra lisan. Contoh sastra lisan, kata kunci dari sastra lisan itu adalah semua ekspresi budaya yang disampaikan secara seni estetik itu bisa termasuk dengan sastra lisan, baik dari puisika, kemudian pesan-pesan ataukah teka-teki, bahkan lagu dan sebagainya, itu adalah sastra lisan. Kenapa lisan gitu? Karena sejak dulu tradisi dan budaya kita itu adalah budaya tutur, Kak Nova dan Kak Yuni. Budaya tutur itu selalu identiknya mewariskan pengalaman, ilmunya itu lewat transfer dengan kata-kata, dengan informasi lisan. Nah, itu yang kita harus harus tumbuhkan di kita, bahwa ingatan terkait dengan cara ibu menidurkan anaknya, cara nenek mengajari cucunya, itu adalah bagian dari sastra lisan yang mengajak kita untuk berlaku baik, kan begitu. Contoh misalnya di Makassar, dia bahasa paling bahasa sederhananya Makassar paling sering muncul adalah di perilaku sholat misalnya, ataukah perilaku beragama. Contoh adalah ikat tetupan ritaya pakabodoi linota tatanam miantu ajar kain puanta. Dalam artian bagaimana cendekiawan itu diajari untuk jangan terlalu membesar-besarkan dunia, tapi persempitlah duniamu. Karena yang dituntut

0: Tapi Makassar itu juga adalah sebuah etalase suku juga, bahasa. Ada budayanya juga itu sendiri. Bugis juga ada begitu. Nah, kalau kita bicara tentang sastra Bugis, kemudian sastra Makassar, pada prinsipnya tuntunannya sama sebenarnya. Bagaimana mendidik generasi-generasi setelahnya, ataukah warisan-warisan tutur leluhur kita itu bisa ditransfer ke anak-anak muda dengan ajaran yang hampir sama, cuman bahasanya yang berbeda karena memang dari segi wilayah dan segi bahasa memang berbeda, Kak, antara Makassar dan Bugis sebagai kalau kita bicara tentang budaya dan suku. Tapi kalau Kota Makassar adalah kota ibu kota Sulawesi Selatan, itu multi bahasa, multi etnis. Di sini di Makassar kita mendengar orang berbahasa Mandar, mendengar berbahasa Toraja, mendengar berbahasa Bugis, bahkan mendengar berbahasa Makassar. Nah, budaya-budaya atau suku-suku ini masing-masing memiliki sastra lisannya dengan sendirinya, sastra lisan sendiri. Oleh karenanya yang membedakan di sini sebenarnya paling utama kita lihat hanya segi bahasa. Tapi kalau persamaannya itu lebih banyak.
1: Ya.
0: Pasang, papasang, misalnya bahasa Makassar, kemudian di Bugis pasang,
1: Masuk.
0: kelong mungkin di Makassar, kemudian di Bugis namanya elong dan sebagainya. Dan itu sama, tuntunannya adalah suatu pesan-pesan kebaikan yang dituturkan oleh leluhur kita atau nenek moyang kita untuk pengajaran kepada generasinya, anak-anaknya. Jadi kurang lebih sama dari segi konten dan harapan-harapan di syairnya seperti itu, Kakak.
2: Oke, komplit ya, lengkap ya, Deng Yuni ya.
1: Iya, itu dia. Nanti sebentar Damar kasih contohnya salah satu sastra lisan dalam bentuk bahasa Makassar ya.
2: Oke,
0: boleh,
2: baik.
0: Kak, boleh. Saya coba aru, angaru. Angaru itu salah satu
1: angaru.
0: Jenis sastra lisan juga, ya.
1: Iya.
0: Sastra lisan yang dahulu digunakan sebagai sumpah kepada raja,
1: sumpah
0: ya
1: setia.
0: Kepada raja, sumpah setia. Tapi ya hari ini selalu kita dengar juga masih hidup itu di berbagai segmen acara dan sebagainya. Saya tidak kemudian hanya bicara tentang melestarikan tradisi ya, tapi mudah-mudahan sumpah ini hidup dari berbagai generasi, kalangan dan tentunya cara-cara penuturan dan pesan-pesan yang diharapkan di sastra ini sampai ke kita semua. Ya, sebentar, saya coba.
1: Oke, sebentar di akhir ya kayaknya kita
2: saksikan. Iya, baik. Kita tahan dulu ya Kak Damar ya. Kita terima dua penelpon lagi. Makassar dulu barangkali. Ada?
1: Makassar belum ada ini. Silakan di 0811400925. Belum ada Pak Nova.
2: Yang di Jakarta ya, kembali di kita buka line teleponnya di 0213504510 ya. Yang mau gabung ke Jakarta boleh dan juga ke Makassar boleh ya, Deng Yuni ya.
1: Ya, kita masih menunggu menantikan ini penelpon ya. Iya. Oke.
2: Kalau untuk WhatsApp adakah?
1: WhatsApp. WhatsApp-nya belum. Oh, ini ada. Ada dari Mas Teo dari Magelang.
2: Iya.
1: Suara Budaya Nusantara ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah.
2: Silakan.
1: Tanya nih, bagaimana kita bisa membuat konten sastra lisan bersaing dengan konten-konten modern lainnya agar tetap menarik minat generasi Z dan Alpha. Terima kasih.
2: Oke. Sila
1: Mas Teo di Magelang. Gimana langsung aja?
2: Ya, langsung aja karena kita sambil menunggu penelpon yang akan masuk.
0: Ya, baik. Ini kan saya bicara tentang pengalaman pribadi saya untuk mengerjakan ini kayak konten-konten yang kami atau yang selalu saya susun itu adalah di Instagram atau di TikTok bahasa-bahasa itu kita tulis dan kita bacakan, Kak. Jadi kita tidak hanya berhenti pada bagaimana kemudian sastra lisan itu hanya dipahami tanpa teks, itu hanya suara atau hanya pendengaran oral, tapi hari ini justru karena kita berada di era digital, di mana tampilan-tampilan itu juga dibutuhkan oleh followers maupun oleh penikmat sosial media, ya tentu itu kita bisa tuliskan, kita bisa desain semenarik mungkin pasang-pasang ataukah sastra-sastra lisan itu ditambah dengan pembacaan. Sekali-sekali juga kita bikin konten baca puisi, yang baca puisi berbahasa daerah. Kemudian sekali-kali kita menyampaikan pasang atau papaseng dalam bahasa daerah. Konten-konten itulah yang harusnya dibangun, bukan cuma bicara di Sulawesi Selatan, tapi masyarakat Jawa juga punya kebudayaan sastra lisan, sastranya yang harus dimunculkan di Sumatera, kemudian di Kalimantan, begitu pun juga harus membangun. Karena persoalan sastra lisan ini adalah persoalan yang agak-agak kompleks sih, Kak. Kita tidak hanya bicara tentang tatanan pesan apa yang dibawa, tapi kemudian metode apa yang hari ini yang cocok untuk kita gunakan untuk menyampaikan ke generasi alpha, generasi Z, dan generasi milenial. Itu menjadi tantangan. Dan kemarin saya tertarik dengan program-program RRI ya, di Pro 4 misalnya, tentang bagaimana mengundang seniman, budayawan, kemudian mengajak kita untuk kolaborasi baca puisi ya, baca puisi berbahasa daerah. Ada aktivitas-aktivitas atau perayaan-perayaan Pro 4 RRI mengundang masyarakat-masyarakat sanggar seni atau ke apa yang itu juga menjadi bagian dari pemicu kita untuk semangat. Ya, salah satunya adalah bagaimana ruang-ruang pendengar di radio itu tidak hanya bicara soal berita, tapi sudah kita masuk ke bicara-bicara tentang wase masa lalu itu di bawah ke generasi kita hari ini gitu.
2: Iya.
0: Jadi saya antusias sekali sih kalau misalnya corong RRI Pro 4 ini bisa lebih kemudian menggeliat lagi di publik, Kak, terkait dengan ini. Karena ada banyak sih sebenarnya generasi-generasi saya yang mungkin lahir di tahun 90-an ini punya kegelisahan yang sama, karena generasi saya adalah generasi yang masih merasakan apa yang disampaikan oleh nenek dan ibu saya.
2: Yeah.
0: Dan kemudian tiba-tiba berpindah generasi di mana kemudian menidurkan anak pun ini sudah tidak lagi lewat bahasa ibu, bahasa cerita ibu, tapi lewat elektronik atau mungkin di ada ayunan-ayunan otomatis.
2: Iya, iya benar-benar benar. Iya.
0: Nyanyian-nyanyiannya itu tidak mengandung nilai-nilai lagi, karena nyanyiannya yang sifatnya, kalau misalnya kalau saya kaji ya kan, kaji misalnya nyanyian tentang Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Itu apa nilai nilai budaya ataukah nilai sesuatu yang akan terasa ke anak-anak kalau itu bahasanya bahasa ancaman, bahasa-bahasanya seperti itu. Beda dengan dulu misalnya, tidurlah wahai anakku, tindro moko naung anak, moko naik nan balas sakatekne, engkau bangun sehingga engkau misalnya balas aku dengan kebaikan. Itu itu harapan dan doa yang selalu dinyanyikan oleh orang-orang tua kita menuntun dan menidurkan anak-anaknya. Dan itu yang selalu terngiang hari ini.
2: Baik.
0: Ketika mendengar nyanyian kelong, nyanyian royong itu misalnya. Saya selalu merasa bahwa beruntung generasi saya atau saya pribadi bisa merasakan bagaimana ditidurkan dengan nyanyian indah oleh ibu saya.
2: Siap.
0: Dan bisa mendapat wejangan ataukah misalnya pandangan-pandangan kehidupan oleh nenek dan kakek saya.
2: Baik, Bang Damar, kita potong ya. Ini kayaknya lebih pintar ngomong daripada kita gitu ya.
3: Asik dengar ceritanya.
2: Iya. Oke okay deh, Bang Damar, silakan untuk contoh 2 menit ya, Bang Damar ya. Karena waktu tadi kita sudah mau mepet ke pukul 2 ya, silakan.
0: Baik, kalau saya mengambil coba mengangkat sastra lisan Angar dulu, Kak.
2: Silakan.
0: Tabik kareng. Kipa mau pura mama. Rida leka malak dirita. Risa di karatu wanta. Rimpo amma tinggita. inak kemi ane karai lamar tata salana gua nakarepi kang salang karai angulur di baru gaya nakatipu kang salang karai pasurang matang tabahar inay-inay mo salang karai amapat tojing ito jinga amapiada kiada ka usalagay sirin na uy sarap paralakin ni ranjak kuni patikba pangkuluk kuni suwiya ikat te angin karay na ikambi lekok kay amirik ko angin na marunan lekok kay ikat te jini karay na ikambi batang mamanyo astolong ko jini na mamanyo batang kay ikat te jarun karay na ikambe ban ng panjay, anta le ko dyan, na maminawang ban ng panjay. Unasalang, akamaya arukur dalikan, pangkay jirak, inrak bateon jog ko, awang iriana riboko, pasang iriana tanjari, kumakanainya, tanarupay janjing. Ya, seperti itu, Kak. Jadi,
2: wih, keren, luar biasa. Aplos dulu dong, Daeng Yuni.
3: Ini kalau ini belum tampil ya, apalagi kalau sudah tampil di depan.
2: Iya, iya. Benar, keren. Berarti itu salah satu bentuk puisi atau sastra biasa?
0: Ini salah satu sastra lisan Angaru namanya, Kak.
2: Oke.
0: Ini biasanya dikumandangkan pada saat dulu prajurit-prajurit sebelum terjun ke medan perang. Prajurit berperang itu bersumpah ke rajanya bahwa apapun yang dititahkan oleh raja itu prajuritnya ataukah ceritanya prajuritnya mengikut sama kemauan raja dan mengikut seperti itu dan merasa bahwa prinsip-prinsip Angaru itu selalu didasari oleh bagaimana berkehidupan itu di wilayah kerajaan bukan sih cuma bicara raja tapi bahkan kalau kita kaji ke Islam begitu ada Tuhan ada hamba ya, ada
3: motivasi raja. Dan doa ini
0: iya,
3: oh, iya.
0: Harapannya adalah menguatkan kekuatannya supaya kemudian dalam medan perang itu tidak ada yang namanya istilah pengkhianatan.
2: Oke, baik, luar biasa, keren. Sukses ya Kak Damar ya.
0: Kasih,
2: ya, Daeng Yuni, ini sudah waktunya kita.

Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Salah satu cerita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Dumuluk sana. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
2: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
3: Sudah lama saya melihat dengan ini, Pak. Belum dapat kabar yang baik. Tapi saya tidak bertanya perintah. Apa kabar jalan ini? Ramah jalan kau. Kau berangkatnya dengan pagi, supaya saya dapat jalan. Ampun Tuhan hamba. Dahulu Tuhan hamba pun distari.
2: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, Bapak Johar Saat, yang lebih dikenal dengan Johar Saat, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dumuluk.
1: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Masih waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962 waktu itu belajar Dumuluk dengan uak saya, Pak Zakaria. Dia itu belajar Dumuluk sama Pak Arjo. Dia itu belajar sama Dumuluk sama ya Mesir. Cerita sama. Cuma yang perbedaan bahasa, kalau pelawak Hadamnya itu dia bahasa karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah, kalau dia pelawak itu udah Hadam dari daerah musimnya swing, kayu, dia bahasa kayu. Tapi pakem Dumuluk itu yang rajanya itu tetap pakem Dumuluk. Dumuluk itu banyak kata-kata ini bistari, ya bistari-bistari itu. Soalnya jadi tradisi itu pakemnya kalau dia syair, berkata pakem syair. Nah, sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka Dumuluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, dia itu di Morenim, di pelosok.
2: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dumuluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
1: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau di tengah lama oleh zaman, kita rubah kata-kata Dumuluk, ya banyaklah ini kreasi pemerintah kita ini itu tadi kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara luar daerah apa kan, ya dirangkul Dumuluk itu ya ada event-event seumpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan, ya mereka ditampilkan itu. Ya kadang-kadang tuh aku pernah juga untuk ngajar Dumuluk, tapi perkembang zaman sekarang anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randy sekarang ini sudah mewarisi keturunan Dumuluk. Nah, dia itu salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
2: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dumuluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri, seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa disapa Yai Bek berikut ini.
4: Kalau khusus Dul Muluk memang agak kurang khusus Dul Muluk yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Dul Muluk ada dua, Dul Muluk dan bangsawan. Kalau Dul Muluk itu ceritanya harus asli. A sampai Z itu tidak bisa diroba-robah. Jadi itu letter luck ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau bangsawan itu bebas, cerita apapun bisa masuk.
2: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Randas M. Idris MPD mengungkapkan.
5: Dul Muluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah Dul Muluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu, karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi Dul Muluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.
2: Bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taong adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taong adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taong di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taong kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Kesangkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Rompat Suara Budaya Kawanua.
1: Rompat Suara Budaya Kawanua.

Ya, dan sahabat Bliya saat ini sudah 55 menit melintas dari jam 3 siang menjelang sore ya. Terus saya tinggal lagu bagus yang selalu hadir. Tersimpan di hati yang menyambungkan topik kebersamaan tentunya di New York Malam by Sore. Untuk edisi hari ini, tepatnya di Rabu, lembaran yang ke-14 di bulan Oktober 2026. Dimana beberapa informasi akan hadir, sahabat budaya, dari rri.co.id. Kabut asap yang masih menyelimuti kota Manado hingga Selasa 13 Oktober 2026 menjadi perhatian terhadap kesehatan masyarakat. Menyikapi kondisi kualitas udara yang kurang baik dalam beberapa pekan terakhir, masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah. Himbauan tersebut disampaikan Kepala Tata Usaha Puskesmas Teling Atas, Marlaini Jonas SSI. Ia mengingatkan masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh, membatasi paparan asap, serta memperbaiki konsumsi air putih. Dan seperti yang dikatakan, jika beraktivitas di luar rumah dapat menggunakan masker dan kalau boleh, kurangi aktivitas di luar rumah, perbanyak di dalam rumah, dan jangan lupa perbanyak minum air putih. Marlaini juga menekankan pentingnya perlindungan bagi kelompok rentan seperti bayi, balita, serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit asma dan jantung. Kelompok tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih karena paparan asap dapat memperburuk kondisi kesehatan, terutama jika kualitas udara terus menurun. Ia menghimbau masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan agar segera mendatangi puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat. Pemerintah Kota Manado telah menetapkan status tanggap darurat bencana cuaca ekstrim dan musim kemarau selama 14 hari terhitung sejak 8 hingga 21 Oktober 2026. Penetapan tersebut berdasarkan keputusan Wali Kota Manado nomor 395 garing cap garing B06 garing BPBD garing 2026 sebagai langkah penanganan darurat di tengah kondisi cuaca yang terjadi di wilayah tersebut. Sementara kabar lain yang dihimpun dari Harian Tribun Manado, di mana sahabat budaya, ibu kota Provinsi Sulawesi Utara Manado akhirnya diguyur hujan di Rabu 14 Oktober atau hari ini. Hujan mulai turun sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah dan curah hujan cukup deras terpantau dari depan kantor Tribun Manado, Jalan A.A. Maramis, Kelurahan Kairagi 2, Kota Manado. Turunnya hujan ditanggapi rasa syukur oleh warga Manado, banyak yang keluar untuk mengabadikan momen bahagia ini melalui gadget masing-masing. Darman, warga Kecamatan Tuminting mengaku sangat senang dan bersyukur akhirnya hujan turun juga. Setelah sekian lama akhirnya hujan turun ya, diketahui Kota Manado sudah 4 bulan dilanda kemarau dan terhitung sejak bulan Mei hingga 13 Oktober 2026. Selama 4 bulan tersebut peristiwa kebakaran lahan kerap terjadi. Kondisi rumput dan pepohonan yang kering dengan cepat memicu terjadinya kebakaran dan berdasarkan data perakiran cuaca BMKG, kondisi cuaca di Sulawesi Utara diprediksi didominasi hujan ringan dan udara kabur. Dan suhu udara di Sulawesi Utara diperkirakan berada pada kisaran 19 hingga 32 derajat Celcius. Suhu terendah yakni 19 derajat Celcius menunjukkan kondisi udara yang relatif sejuk.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat humau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erase Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffard dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Oke, dan sahabat Bria, saat ini sudah 15 menit melintas dari jam 4 sore. Terang saya tinggal lagu bagus yang sudah hadir ya untuk menemani sahabat budaya. Nantikan Beta di Maluku yang pastinya sudah menyemarakkan suasana sore sahabat budaya di mana pun berada. Yang selalu setia dengan Torang di sini ya. Dan yang pasti Torang sama di ragam irama Nusantara. Sahabat budaya yang mau baku ikut di sini untuk request lagu bagi salam untuk 3 orang spesial. Henny tunggu tentunya. Henny sudah buka di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok Perempat ya. Silakan yang mau gabung sekali lagi request lagu, pilihannya bisa lagu daerah, lagu Indonesia dan juga bisa lagu dangdut ya. Dan tentunya sahabat budaya dimanapun berada yang selalu setia dan toran di sini, ini mau sapa-sapa dulu ya, apa kabar untuk yang ada di luar kota Manado dan sekitarnya, yang ada di Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan dan juga yang saat ini sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital ya. Yang ada di luar daerah semuanya, ini sapa semuanya ya. Dan yang sudah gabung di live TikTok Perempat Manado yang cuma basingga atau yang udah stay, ada Hello Putra Celebes, Tansi Cowan, ada Hosea akun private, DMS Snack, ada Iwan Palax, Jenny, ada Jekri Ratelam 945, ada Yadi, Biji Salak. Terima kasih untuk like-like-nya ya. Besok-besok bawa biji lemon ya. Oke, okay. Ditunggu untuk gabung di sini ya, dan sambil menunggu Henny punya lagu bagus dari Moluka Soul untuk sahabat budaya di sore hari ini.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 4, suara budaya Kawanuang.

Oke, dan 27 menit melintas dari jam 4 sore ya. Terang angka setinggal yang sudah hadir Mobile Marlama. Apanya yang Mobile Marlama ini? Oke, masih untuk sahabat budaya, terima kasih kebersamaannya masih selalu setia dan toleran di sini di FM 88,6 MHz perempat suara budaya kawan Nuara, AM 1188 kHz maupun yang sebentar mendengarkan melalui streaming RRI Digital dan yang sudah gabung ya. Sudah berdengar ada yang nonton 4 orang di Live TikTok Perempat Manado tentunya. Oke, silakan yang ingin bergabung sini mau request lagu, bagi-bagi salam, 3 orang spesial, Henny tunggu tentunya ya. Oke, di sini sudah ada Torampe Bung Sami Senduk yang ada di Rerer ya, Tondano. Katanya mau minta dangdut remix ya, pilih Akang Jo. Kirim buat grup teman rasa saudara, deng ketua grup Jo semangat sampai akhir tugas. Terima kasih. Next, ada siapa lagi nih? Sore Cici dengan Melanie di Wonasa, mau request lagu Gadis di Tepi Danau Toba ya. Salam buat Julita Rompas, Bung Vero, dan Bapak Rivo di GPI. Salam manis dan kompak selalu. Yang tugas, makasih. Makasih juga untuk Melanie yang ada di Wonasa. Oke, Gadis di Tepi Danau Toba. Ditunggu aja ya. Next, ada siapa lagi yang sudah gabung di sini? Selamat sore, sahabat budaya dengan Pak Ito di Malendeng. Halo Pak Ito Malendeng. Mau request lagu, DP judul Tambah Terek. Bye-bye punya, Kang. Dari Diego, mau kirim Jo buat semua fans Perempat Manado di mana saja berada dengan ucapan semoga ada sehat-sehat semuanya. Buat Henny makasih, God bless you. Terima kasih juga. Seperti biasa 3 orang dulu yang gabung di sesi pertama ini. Nanti berikutnya Henny tunggu 3 lagi untuk gabung di sesi berikutnya. Torang kemana dulu nih? Torang ke Dangdut Remix ya. Spesial yang request Nini Karlina.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Suara Budaya Nusantara. Bay Area in the house.

0: Hai Wowo, tumben ngana ini biasa tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos, tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tapi pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kok itu banyak dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4, Banas.

Okay, tambah Terek so hadir Sobat Budaya mengantar kita di menit yang ke-48 dari jam 4 sore dari Diego Alexander. Yang request lagu tadi, Torang Pe Om Ito yang ada di Malendeng, mudah-mudahan terhibur. Ada Ibu Cici juga yang ada di sana. Dan Imo Salam juga, apa kabar Torang Pe Mangkos ya, yang mungkin lagi berbaringat di rumah bersama keluarga tentunya. Dan apa kabar juga, ini mau salam-salam untuk Torang Pe Pak Li yang ada di Tuminting ya. Soalnya mana dapat dengar Pak Lipe suara kan? Nanti Jo kan? Oke, dan juga Henny mau menyapa, apa kabar yang ada di Jakarta, terampe Mbak Ceguria ya. Yang ada di Ambon semuanya yang sering bergabung di sini ya. Untuk semua-semuanya pokoknya. Oke, dan ini mau bacakan dulu untuk yang sudah gabung di WhatsApp-nya Pro 4 Manado ya. Di sini sudah ada Julita Rompas ya. Request lagu Minta Talahatu Dengan Sayang buat Kak Heni. Makasih, selamat bertugas, diberkati Tuhan. Oke, salam budaya. Julita mau kirim salam buat 3 orang spesial. Ada Bung Sami di Rerer, Bung Kristianus Rame di Tamako, ada Tante Nova di Watu Lambot. Buat Kak Heni, selamat sore ragam irama Nusantara. Oke, terima kasih untuk Julita Rompas yang sudah bergabung juga ya. Oke, dan next ada siapa lagi yang sudah bergabung di sini? Ada Torang Pe Rini yang ada di Maumbi, katanya mau minta lagu dari Hedy Boven dan Zamorano dengan Terek Mantan ya. Spesial katanya buat dia yang ada di sana, bahagia jodi atas penderitaan orang lain. Aduh, ya bodoh di kata-kata soba gini dang maksud. Buat host, makasih ya. Makasih katanya so baca Akang tuh WhatsApp. Dan selamat sore semuanya. Duh, ini so ada perang di udara ini demi judul. Oke, untuk yang lainnya ditunggu yang ingin gabung di sini. Dan ini langsung ke lagu-lagu yang sudah di request Terang Ke Minta Talahatu Dengan Sayang dan Terek Mantan dari Hadi Bufun dan Idam Jibe dan Zamorano untuk Sahabat Budaya.

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Oke, dan 2 menit melintas dari jam 5 sore ya. Gitulah kalau terbawa suasana. Mem Femi, apa kabar Mem Femi? Bukan main dah masuk di live pro ampa, Kang. Ya banyak di Sabladang. Silakan Mem Femi kalau mau request lagu yang ditunggu ya. SS Gaman Lewa yang sudah join dan hi. I'm Slader watching live in Papua New Guinea ya. Oke deh. Bung Charles, pakat tuan wapak kalawiran mantap. Thank you juga. Mem Femi, mau Jo? Kalau nih mau ya sudah. Tawaran cuma satu kali nih. Kenapa Bung Mark G bilang kata, bajau Jo kong mbak hilang kata. Bung Yenwen mau kirim buat siapa? Oke, mau kirim salam buat keluarga yang ada di Kawangkoan katanya. Dari Bung Yenwen ya. Yang ada di

Genwen Papua, kirim salam buat yang ada di Kawangkoan semuanya keluarganya ya. Selamat sore buat Ellen Garusu juga yang baru bergabung, Bang Andi Wijaya ya, yang sos dari tadi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Oke, dan apa kabar untuk siapa nih? Bung Adrian yang katanya sore hari ini minta diputerin lagu dari Tian Storm, Penyakit Hati, buat teman-teman yang ada di lorong yang sementara kumpul-kumpul, dan buat keluarga ada di rumah juga yang lagi tugas katanya. Memfemi, lagu mana-mana Johi, bilang kata tadi nih mau. Tutup sudah. Ellen Garusu, salam sehat selalu. Bung Sami bilangnya ada kata lagu mana-mana. Riko Tanapata hadir kembali dari Bengkulu, request lagu Berkelana versi Revo Ramon. Revo Ramon ya. Salam untuk pendengar setia dari Sesumbaksel, Sumatera bagian selatan. Seperti Hamsa Yusuf di Jambi, Ayah Puput di Bengkulu Tengah, Edo dan Mbak Janwo di Lampung ya, dan di Palembang. Oke, rupa setol banyak ini kan. Tiga saja ya. Oke, terima kasih. Berlama-lama torang langsung jo ke lagu-lagu yang sudah di request ya. Sekali lagi untuk Memfemi, cari tuh lagu ya, karena nya ada lagu mana-mana Kang.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikodin torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Pro4 Suara Budaya Kawanwa.
1: Pro4 Suara Budaya Nusantara.

Oke, dan sahabat media sudah 21 menit melintas dari jam 5 sore ya. Dan yang pasti satu lagu akan mengakhiri Trompet Kebersamaan di sore hari ini ya, sahabat budaya. Terima kasih yang sudah gabung di sini ya. Yang pastinya Sobek yang ramai ini acara, Sobaku ikut di sini ya. Apa kabar Trompet Ibu Anda yang ada di seputaran Suaan, Cime yang ada di seputaran Bitung, Pak Vero Tinggogo yang ada di Kumoro ya. Pokoknya semua-semua ya yang sering bergabung di sini juga. Dan ini punya lagu bagus ya. Aduh, ini detik-detik terakhir Ibu Anda bergabung ya. Baile masih Ricky dorang bilang begini, ini semua putar lagu lain. Hompimpa kata, oh terus mau main petak umpat di sini Kang. Hompimpa, nanti yang mau dusupat orang, siapa ini Kang mau dusupat orang? Dan Tina Baban, oke okay. Dan lagu ini menjadi lagu terakhir karena nanti di menit yang ke-31 dari jam 5 sore Kumandan Asam Maghrib bersama RRI Program Satu Manado ya. Dan selepas itu Hen akan kembali untuk dua acara berikutnya yang akan hadir untuk sahabat budaya. Jangan kemana-mana.

Oke, dan sahabat Bria, sebelum ini memutarkan lagu-lagu religi dan bergabung dengan RRI Program Satu Manado, ya, kembali Henny bacakan sebuah informasi, ya. Di mana sahabat budaya setuju nggak sih kalau misalnya internet itu harus bikin kamu tenang, senang dan menang, bisa bikin kamu tenang dengan koneksi stabil, upload, download, simetris dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya nih sahabat budaya, pakai Bisnet sekarang untuk kamu yang ada di Kota Manado. Bisnet Home Internet ODS kemudian hadir dengan bandwidth 100 Mbps dengan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya. Pakai Bisnet Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Gak cuma itu, kalau kamu pakai Bisnet, kamu berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulannya. Nah ini nih hebatnya sahabat budaya totalitas internetan. Pakai Bisnet, bikin kamu tenang, senang, menang. Informasi lebih lanjut kunjungi bisnethome.net untuk sahabat budaya.

Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Manado dan sekitarnya tepat di pukul 17.31 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Mike yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja, karyawan-karyawati dan pimpinan LPPR Rimandano menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Oke, baik pendengar, sebelum saya lanjutkan ya, saya mohon perhatian sejenak untuk informasi terkait dengan penggunaan bisnet. Setuju nggak sih kalau internet itu harus bisa bikin Anda tenang, senang dan menang? Bisa bikin Anda tenang dengan koneksi stabil, upload, download, simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai bisnet sekarang ya, untuk Anda yang ada di Kota Manado. Bisnet Home Internet 0DS kini hadir dengan bandwidth 100 megabit per second dan harga pun lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya. Pakai bisnet Home Anda bisa bikin Anda senang ya, dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 megabit per secondnya. Dan tidak hanya itu saja, kalau Anda pakai bisnet, Anda berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026 nanti. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang bakalan diundi setiap bulannya. Itulah hebatnya totalitas internet ya. Pakai Bisnet, bikin Anda tenang, senang dan menang. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda kunjungi bisnethome.net.

yang Allah menjadikan tanggal dan jimatnya sebagai pemberi rezekinya, dan memiliki keyakinan penuh bahwa apapunnya rezeki gara-gara cincin yang ada di tangannya, gara-gara kris yang ada di rumahnya, yang ia mandikan dan beri parfum setiap malam Jumat Kliwon. Pikir sedikit. Keyakinan kita yang sampai kepada perbuatan syirik, adanya sesuatu yang mengatur kepemilikan selain Allah, adanya yang mendapat rezeki selain Allah, adanya yang menolak hati kita dari para bahaya selain Allah, adanya yang mendapat manfaat selain Allah, dan ini semua akhirnya syirik.

dua hal yang tidak bisa terpisahkan sama sekali. Perintah kepada tauhid artinya larangan kepada syirik. Larangan kepada syirik artinya perintah kepada tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku saja. Ya'buduni, beribadah kepada-Ku. Kenapa tidak itu ibadah kita? Karena orang yang tidak beribadah kepada Allah, dia akan menderita dunia dan akhirat. Maka kalau ustaz sudah mengajar, namanya ustaz, kalau dia mengajar orang memasak masak jimat bermain dengan jin, ini menyebabkan kesusahan. Ini dukun berjumlah. Jangan pernah yakin itu. Karena yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, yang bisa menghalangi kita dari mudaratnya

0: Kamis jam 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Paksa balik kemari mau jual sunyi tak jual, mau diais sunyi tak diais, terpaksa korban dibuang karena efek pengaruh mau jualnya tak orang mau ambil.
2: Saya menanggapi hal ini saya sangat sedih.
3: Perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe menyimpan harta kekayaan laut yang sangat menjanjikan. Komoditi ekonomi di bidang perikanan memiliki komoditas hasil perikanan ikan pelagis seperti ikan tuna, cakalang, layang, dan tongkol merupakan primadona masyarakat nelayan perbatasan Kepulauan Sangihe. Apalagi ditunjang dengan program Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pujiastuti yang melarang keras praktek pencurian ikan di perairan Indonesia, termasuk perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal ini benar-benar dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat nelayan ketika melaut mendapatkan hasil yang melimpah. Salah satunya yang dirasakan Samuel Tumonda, nelayan asal Kampung Tidore. Namun di balik melimpahnya hasil tangkapan, nelayan justru kewalahan menjual hasil tangkapan mereka karena pihak pembeli tidak berani membeli karena mutu ikan kurang baik. Imbasnya, hasil melimpah namun sayang terbuang.
1: Ikan kalau dibuang karena lebih pengaruh nyanda dais. Umpama kalau mau jual soalnya mau orang mau ambil, mau es dan lain-lain. Cuma marah kan es bat. Di balik karena di daerah sana kan soalnya pol orang mau ambil 2 ton paling tinggi. Sedangkan sana soalnya DP isi. Terpaksa balik. Tapi di sana orang bilang soalnya boleh. Karena kekuatan cuma 2 ton. Paling tinggi 8 ton. Mau di es soalnya ada es. Terpaksa korban.
3: Ia menuturkan, untuk menangkap ikan di rumpon, jarak 30 mil menghabiskan 700 buah es batu rumahan yang kualitasnya di bawah standar. Sementara untuk mendapatkan es batu kualitas baik untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan, harus memesan dari Manado.
1: Kalau jarak jauh bawa es, kalau 30 mil itu kerakit bawa es, itu paling kurang 700 biji, es batu es kulkas. Kulkas buka kamari, hampir siang tinggal begini. Jadi balik kamari, kalau ikan banyak, orang mesti cari ulang es. Keliling, mana ada kulkas juga sepatu. Giling ulang. Kalau es Manado kan nyanda, dan bulan-bulan. Sudah kalanya orang kalau dari Manado, bos dari Manado, pesan es dari Manado kemari.
3: Menurut pemerhati kelautan perikanan, Profesor Frans Iong, kemampuan masyarakat nelayan, khususnya nelayan tangkap, sudah mumpuni. Karena mereka terbentuk dari pengalaman empiris di lapangan. Di samping itu, masukan dan pelatihan yang dilakukan oleh dinas teknis maupun melalui media yang ada, seperti media sosial, tentang tata cara mengembangkan usaha perikanan dengan baik sehingga mendatangkan keuntungan bagi masyarakat nelayan itu sendiri. Namun yang menjadi masalah, tegas Frans Iong, yakni pasca tangkap, nelayan diperhadapkan dengan keterbatasan sarana pendukung. Sehingga hasil tangkapan ikan tidak dapat diolah sebagai upaya mempertahankan mutu hasil perikanan. Karena tidak dibarengi suatu program dari pemerintah untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tangkapan itu dalam rangka mempertahankan mutu hasil perikanan. Hal ini juga disebabkan tidak tersedianya infrastruktur dasar teknologi pasca tangkap seperti tidak adanya pabrik es.
4: Nah, akibat daripada tidak adanya infrastruktur dasar ini yang sebutkan tadi pabrik es, kemudian sistem pembekuan, dan sistem penyimpanan dingin, yaitu cold storage, akibatnya pada saat musim ikan yang berlimpah, maka yang terjadi adalah ikan ini menjadi rusak. Nah, itulah sebabnya sering terjadi atau didengar masyarakat membuang ikan di laut atau membiarkan ikan itu menjadi busuk.
3: Melengkapi kebutuhan infrastruktur dasar untuk penanganan pasca tangkap ikan, Frans Iong mengusulkan teknologi sederhana agar ikan diolah dalam bentuk ikan kering.
4: Kita sebenarnya bisa memfasilitasi masyarakat untuk dapat melakukan teknologi sederhana, yaitu teknologi tepat guna, misalnya bagaimana ikan itu kita olah dalam bentuk misalnya menjadi ikan kering, ataupun dalam jumlah yang terbatas kita membuatnya dalam bentuk ikan asap. Tetapi saya menganjurkan untuk daerah ini kita jangan melihat ikan asap. Untuk kebutuhan yang lebih besar kita membuat ikan kering. Karena ikan kering ini sebenarnya teknologinya sangat sederhana. Kita memiliki sinar matahari yang sepanjang hari dari pagi sampai sore, sehingga kita boleh memanfaatkan teknologi tepat guna menggunakan wadah pengeringan ikan yang baik, dan kita dapat menghasilkan ikan kering yang bermutu, di mana ikan kering ini juga dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama dan dapat merupakan sumber protein ketika terjadi musim panceklik di mana laut kita bergelora.
3: Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wasti Kamurahan, menilai hasil tangkapan yang diperoleh sangat disayangkan jika dibuang. Sebagai wakil rakyat, dirinya mendesak pemerintah daerah memperhatikan infrastruktur penunjang seperti pabrik es batu, sehingga nelayan perbatasan Sangihe bisa sejahtera.
2: Saya menanggapi hal ini, saya sangat sedih, karena di sini yang sangat dirugikan pertama adalah nelayan. Akomodasi mereka melaut tentunya ada pengeluaran seperti BBM, makanan, dan lain-lain. Begitu mereka melaut mendapat hasil, tetapi hasil tangkapan mereka tidak laku dijual. Dalam arti ikan itu sebenarnya bisa disimpan kalaupun ada pabrik es yang disiapkan oleh pemerintah. Hal ini sangat sedih karena infrastruktur kita belum memadai. Ada penampung atau pabrik es yang di Dago, tetapi itu masih belum cukup siap untuk menampung penangkapan ikan yang ada di Kabupaten Sangihe. Sebenarnya ikan yang ada di Kabupaten Sangihe ini bisa menghidupkan atau menaikkan taraf hidup masyarakat yang profesinya nelayan. Tetapi bagaimana kita mau hidup kalau misalnya pemerintah belum menyiapkan infrastruktur seperti pabrik es? Kenapa ikan itu harus terbuang atau dijual obral karena sudah tidak ada es untuk menampung ikan itu?
3: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ernis Unas, mengakui yang menjadi kendala nelayan perbatasan Sangihe ketika pasca tangkap, kesulitan mencari es batu.
5: Memang ada beberapa parameter ataupun permasalahan yang perlu orang hadapi, yaitu masalah ikan yang dibuang di laut. Ini memang masyarakat juga ataupun nelayan juga perlu pembinaan bahwa dalam tangkapan itu kita perlu menyiapkan air, kemudian kita harus menjaga mutu. Karena memang hasil yang dibuang itu memang mutunya sudah tidak baik. Karena hasil konfirmasi di Pelabuhan Dago bahwa mutu ikan yang dijual di Dago itu sudah sangat jelek. Ikan kita memang kalau kita menangkap pada daerah yang sangat jauh, suhu kita sangat tinggi. Sehingga nelayan harus dipersiapkan dengan ais. Terjadi kendala kita juga memang infrastruktur kita, pabrik ais juga masih sangat kurang. Ais-ais yang dibeli itu hasil dari masyarakat, bukan dari pabrik ais.
3: Belum lagi kapasitas pabrik perikanan Dago yang masih terbatas menyebabkan hasil tangkapan nelayan yang melimpah, namun tidak dapat diakomodir.
5: Pabrik ais baru tersedia ada di Dago itu 3 ton, sedangkan 10 ton ini dalam keadaan rusak. Sehingga memang dalam jangka waktu dekat ini kami coba lihat kerusakan dari pabrik es ini. Tapi terjadi kendala kita juga, infrastruktur kita pabrik es juga masih sangat kurang. Siapan kita juga black es juga ada beberapa yang tidak berfungsi.
3: Di samping membenahi fasilitas infrastruktur alat pendingin yang rusak di sejumlah pulau, pemerintah juga mendorong masyarakat membangun home industry untuk menampung hasil tangkapan nelayan.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi, dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata Madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian Sembilan Putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Eh, Schulze. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang. Odoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
3: Etole, masih rekaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utu, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

0: pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Jadi ini dipilih?
2: Iya, dipilih yang beginian.
1: Terus masuk kembali di karung.
3: Wajah Ibu Rita hari ini cukup ceria karena sampah plastik yang dikumpulkan lumayan banyak. Padahal belum beberapa lama keluar mengais rezeki di tempat pembuangan air sampah Uatu, Kota Kendari. Jika limbah plastik yang dikumpulkan ini ditimbang, jumlahnya bisa sebanyak 10 kg atau hampir satu karung ukuran besar.
1: Sampah di TPA sini cukup banyak setiap hari bagaimana?
2: Ya tergantung datang mobil membuang toh, biasa banyak botol-botol begini. Tergantung banyaknya.
3: Biasanya Ibu Rita dan beberapa pemulung lain keluar dari rumah tempat tinggalnya di kawasan Kampung Mandiri TPA Puatu sekitar pukul 7 pagi atau setelah mengantar anak ketiganya ke sekolah yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Setelah itu, Ibu Paruh Baya yang sudah 6 tahun berprofesi sebagai pemulung ini kembali dari mengais-ngais sampah jelang salat zuhur atau sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah.
4: Pendengar, saat ini saya berada di lokasi pembuangan air sampah di Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Di lokasi ini, sejak pukul 7 pagi, puluhan pemulung sampah plastik yang tinggal di Kampung Mandiri TPA sudah masuk di lokasi pembuangan. Mereka berburu mengais-ngais sampah dan dijual kepada pengepul atau pembeli yang harganya cukup bervariasi antara 1.000 hingga 1.500 rupiah per kilogram. Di lokasi ini pendengar terlihat cukup banyak sampah yang tertimbun karena TPA Puatu merupakan satu-satunya lokasi pembuangan akhir di Kota Kendari. Saat ini saya sengaja mengikuti salah seorang pemulung namanya Ibu Rita untuk merasakan secara langsung seperti apa aktivitas yang dilakukan pagi ini.
3: Pendapatan Ibu Rita dari hasil kerja keras mengais sampah plastik juga tidak seberapa, apalagi penjualannya dilakukan selama 3 bulan sekali. Dalam sekali timbang kepada pengepul atau pembeli sampah plastik, ibu yang kondisi tubuhnya sedikit kurus ini biasanya hanya meraup penghasilan 700 ribu hingga 1 juta rupiah. Namun jika musim kemarau, penghasilannya bisa mencapai 2 juta rupiah. Uang yang diperoleh itu hanya cukup dibelanjakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama 3 orang anaknya, sementara suami Ibu Rita tidak bisa mencari nafkah karena menderita sakit lumpuh.
1: Ini sudah berapa lama dikumpul lalu dijual ini?
2: Ya tergantung, biasa kira-kira 3 bulan baru atau pilih-pilih baru menimbang. Kalau kita butuh uang kasan kita pilih-pilih nih baru kita menimbang baru beli makanan, anak sekolah juga. Itu saja Pak.
1: 3 bulan berapa dihasilkan biasa?
2: Biasa 3 bulan kalau biasa tergantung banyaknya kalau pol mobil, kalau sedikit. Kalau tidak pol mobil itu biasa 600, 700. Kalau pol mobil itu biasa 1 juta kasihan tuh. Kalau kita rutin terus.
1: 3 bulan ya?
2: Iya.
1: Itu semua sampah plastik?
2: Iya.
1: Memang di sini banyak sampah plastik?
2: Banyak juga. Kalau kita tahan juga api menggaru.
3: Profesi Ibu Rita dan kawan-kawannya setidaknya bisa meminimalisir masalah sampah plastik. Karena data yang ada menunjukkan produksi sampah dari rumah tangga maupun industri di Kota Kendari diperkirakan mencapai 400 ton per hari. Fakta ini terlihat dengan banyaknya hasil pembelian sampah dari pemulung, baik yang datang langsung di bangsal penampungan maupun dijemput oleh pengepul dari titik lokasi pemulung. Deng Mase, salah seorang pengepul sampah di Kota Kendari mengaku, setiap bulannya dapat mengirim satu kontainer sampah plastik atau sebanyak 30 ton ke Surabaya. Harga jual sampah plastik setelah dipadatkan menggunakan mesin bisa mencapai 4 sampai 5.000 rupiah per kilogram.
5: Harga dijual di luar ya macam ini yang PET putih, yang plastik putih ini Ya minimal 4 ting, Pak, sampai 5.000.
1: Itu satu kali jual satu kontainer, Pak?
5: Ya, satu kontainer. Tapi memang kalau masalah sampahnya kendari memang sudah ada peningkatan memang. Karena pengumpul bagi pengirim begini bukan cuma kita berapa orang. Banyak kita punya tuh. Kita punya teman-teman. Nah, malah kita biasa kewalahan menjemput itu.
1: Yang banyak botol putih begini ya.
5: Iya, botol-botol aqua. Paling diambil di anu, Pak, ditonton sampah saja.
3: Keberadaan pemulung sampah plastik di Kota Kendari dinilai sangat membantu masyarakat dan pemerintah mengatasi kekumuhan kota sekaligus menjaga keindahan lingkungan. Sampah-sampah plastik yang biasanya berserakan di bak penampungan sementara atau di tepi jalan kini dimanfaatkan pemulung untuk dijual. Namun demikian, mestinya masyarakat juga harus terus diedukasi untuk sadar membuang sampah pada tempatnya dan tepat waktu. Ungkap Sarjono, warga Perumnas Poasia, Kota Kendari.
6: Kehadiran pemulung di Kota Kendari pada prinsipnya sangat membantu masyarakat dan pemerintah. Kenapa? Yang tadinya sampah-sampah, limbah-limbah plastik itu berserakan di jalan, baik pun juga di tempat pembuangan sampah sementara, tetapi kehadiran pemulung, ya mereka bekerja keras untuk mengais ekonomi untuk kehidupan mereka dengan memulung. Secara tidak langsung telah berkontribusi kepada pemerintah, kepada masyarakat dengan mengumpulkan limbah-limbah plastik itu.
3: Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi atas keberadaan pemulung sampah, pemerintah Kota Kendari telah mendirikan lebih dari 200 unit rumah semi permanen di kawasan tempat pembuangan air sampah Puatu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, Pak Minudin.
7: Dengan kerja pemulung ini, maka otomatis sampah yang tadinya harus lari ke Teluk Kendari itu tidak lagi ke sana. Oleh karena itu, pemerintah bahkan memberikan dukungan pada teman-teman kita yang bekerja untuk memulung sampah plastik dan sebagainya, itu ada rumah kampung mandiri energi. Di rumah kampung mandiri energi itu yang ada di sekitar TPA Poatu, memang penghuninya adalah masyarakat yang bekerja untuk memulung sampah plastik khususnya. Nah, oleh karena itu, kita juga ingin meningkatkan jumlahnya, agar dengan jumlah yang besar itu, bisa secara otomatis sampah plastik bisa berkurang di Kota Kendari.
3: Dengan produksi sampah plastik yang begitu melimpah, sejatinya pemerintah tidak mengimpor sampah plastik dari luar negeri hanya karena alasan memenuhi kebutuhan bahan baku industri di Indonesia. Lebih baik pemerintah menaikkan harga jual sampah plastik dan jenis-jenis sampah lainnya sehingga masyarakat pemulung dapat menikmati hasil jerih payahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian perjalanan kami dengan pemulung sampah di tempat pembuangan air sampah Kota Kendari. Saya Gafar, sampai jumpa.

Ya, dan Sobat Budaya, saat ini sudah 21 menit melintas dari jam 7 malam ya. Terima kasih tentunya yang selalu setia dan toleran di sini, dan selamat bergabung untuk yang baru bergabung di sini di FM 88,6 MHz Pro 4 Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Yang sementara menikmati makan malam di malam hari ini, selamat menikmati makan malamnya sambil bawa dengar Pro 4 ya. Juga yang lagi di perjalanan menuju ke suatu tempat atau pulang ke rumah, atau yang lagi muter-muter kota Manado dan sekitarnya mencari tempat yang asik untuk makan malam ya bersama orang tersayang, entah itu keluarga, teman ataupun pasangan ya. Yang pasti Pro 4 masih akan terus hadir untuk menemani Sahabat Budaya dimanapun berada. Beberapa informasi akan hadir untuk melengkapi torampe kebersamaan di sore menjelang malam hari ini, di mana Sahabat Budaya dari rri.co.id, dari tahuna kemarau panjang akibat fenomena El Nino mulai berdampak pada sektor perkebunan di Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di mana produksi kelapa menurun sementara sejumlah tanaman pala dan cengkih milik masyarakat mengalami kekeringan. Camat Kendahe Irwin Sasiang mengatakan kondisi kemarau yang berlangsung hingga Oktober menyebabkan tanaman perkebunan mengalami tekanan akibat minimnya curah hujan. Dampak tersebut mulai terlihat dari penurunan hasil panen kelapa dan kondisi tanaman milik petani. Menurutnya, produksi kelapa yang biasanya mencapai 1 ton dalam satu kumparan, kini hanya sekitar 700 kg. Penurunan tersebut diperkirakan mencapai 30% dibandingkan hasil panen dalam kondisi normal. Seperti dikatakan Irwin Sasiang, biasanya produksi kelapa dalam satu umparan ini mencapai 1 ton dan sekarang berkurang menjadi sekitar 700 kg karena kemarau. Selain kelapa, kekeringan juga berdampak pada tanaman pala dan cengkih yang menjadi sumber penghidupan masyarakat, di mana sejumlah pohon dilaporkan mengalami kekeringan akibat kondisi cuaca panas yang berlangsung cukup lama. Dampak kemarau turut diperparah dengan terjadinya kebakaran hutan yang mempengaruhi kondisi lingkungan dan juga ketersediaan sumber air. Sumber air di kawasan puncak juga mengalami penurunan sehingga menambah tantangan bagi masyarakat setempat. Di mana Irwin juga menambahkan hujan yang turun selama Oktober belum memberikan dampak signifikan karena intensitasnya masih rendah dan kondisi tersebut membuat air hujan belum mampu membasahi tanah secara optimal sehingga petani masih menghadapi ancaman penurunan produksi perkebunan.

0: Sahabat budaya, Formoni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, mari jo baku ikodin torang pembekin rame ini acara. Asalkan jang satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Etole, masih rega aru torang di program 4 Suara Budaya Kawanwa.

Oke, masih dengan lagu-lagu dari daerah Sangit Talaut untuk menemani sahabat budaya tentunya di malam hari ini. Yang lagi menikmati suasana santai ataupun yang lagi pada beraktivitas ya di malam hari ini. Masih ada beberapa informasi yang akan Henny hadirkan sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah atau di jam 8 malam nanti. Dimana Henny kutip masih dari rri.co.id ya. Kembali ke Tahuna di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kesehatan akibat dugaan sebaran asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah dari daerah lain yang terlihat di wilayah udara Sangihe. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Handri Pasandaran ME menjelaskan bahwa penggunaan masker dianjurkan ketika kualitas udara mulai membahayakan kesehatan, terutama saat terdapat paparan asap kebakaran. Di mana tentunya sahabat budaya apabila ISPU mencapai angka 101 sampai 200 berarti kualitas udara masuk kategori tidak sehat. Pada kondisi ini masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker yang mampu menyaring partikel halus seperti N95 atau yang setara. Ia juga menegaskan masyarakat tidak perlu menunggu hasil pengukuran kualitas udara apabila asap kebakaran sudah terlihat di sekitar pemukiman. Mengurangi paparan asap sejak dini menjadi langkah penting untuk melindungi kesehatan. Dan terkait kemungkinan pembagian masker, pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dapat melaksanakannya berdasarkan hasil penilaian risiko kesehatan. Informasi kualitas udara, laporan kejadian kebakaran, luas wilayah terdampak, serta kebutuhan masyarakat. Handri menyebutkan hingga saat ini belum ada prioritas pembagian masker karena belum ditemukan indikasi kebakaran di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski demikian, dugaan sebaran asap dari daerah lain tetap menjadi perhatian sehingga langkah antisipasi perlu dilakukan. Dinas Kesehatan juga menghimbau kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta penderita penyakit jantung dan paru-paru agar lebih berhati-hati ketika beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat diharapkan juga mengikuti informasi resmi mengenai kondisi kualitas udara dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami keluhan seperti sesak napas, batuk berkepanjangan atau iritasi mata setelah terpapar asap tentunya.

0: Hai, wawo kepana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, wawo,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

Oke, dan sahabat Brilliant, ini akhirnya sampai di sini dulu topik kebersamaan tentunya di New York Lambai Sore untuk edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026, dan pastinya mudah-mudahan semuanya sudah terhibur dengan lagu-lagu pilihan yang sudah dihadirkan dan juga beberapa informasi yang melengkapi topik kebersamaan di kali ini ya. Nanti di New York Lambai malam ada Bung Stanley akan melanjutkan sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Henny pamit, terima kasih untuk kebersamaannya, terampisa untuk Baku Dapaulang, lain waktu lain kesempatan.

0: nganggung, dianggung, dan dijunjung. Kepulauan Bangka Belitung syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya, dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam, menyambut tamu kehormatan saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Nganggung itu artinya mengangkat dan membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung. Apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning. Dulangnya itu kuning, bukan taksi yang sekarang nih. Itu benar-benar dulang kuningan itu dulu zaman dulu. Dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna, merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama, aturan warnanya itu. Bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan, yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini, kembali menyampaikan pandangannya.
1: Memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa, karena itu makan bersama, bukan makan surang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur, mengajari kita hidup bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi, lauknya apa kita tidak tahu. Tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita nikmati. Tidak usah kita ngaleh ke tempat kawan.
0: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek, mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi, hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
1: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang seringkali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah bagaimana nganggung yang sesungguhnya. Termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala atau bisa di atas kepala atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mana tiap kali hari raya Islam nganggung buka?
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, ha, nige hari, nuju hari, nyelawe, ngenaun tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi tudung saji jadi alat tanggo. Salam nganggung, salam budaya.
4: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

masih bersama Perumpat RRI Manado, suara budaya kaum, selamat malam sahabat budaya ya. Ya, apa kabar malam hari ini? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat sahabat budaya di tengah cuaca yang saat ini kurang sehat ya. Sudah kita melihat langit tidak baik-baik saja ya sahabat budaya, gelap karena asap asap gunung terbakar, gunung Lokon, asap dari mana saja ini sahabat budaya. Ya, sepertinya memang kita harus menjaga kesehatan kita saudara ya, dengan menggunakan masker. Soalnya karena ketika kita menghirup udara yang sudah tidak sehat, sorry, tentunya bisa mempengaruhi pernafasan. Nah, nanti takutnya kena infeksi saluran pernafasan, ISPA ya. Oke, saudara tetap selalu menjaga kesehatan saudara, dan saya Steady akan temani Anda sampai pukul 12 malam nanti. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Manado.

orang sering dengar bahasa daerah di rumah. Lia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat Lia. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.

0: Hai Mil, kamu lihat gak orang itu? Dia menggunakan kursi roda loh.
1: Terus, kenapa Di?
0: Ya aku jadi berpikir dong, apakah penyandang disabilitas itu bisa melakukan aktivitas seperti kita?
1: Ya tentu bisa dong. Mereka juga memiliki kemampuan, cita-cita, dan hak yang sama. Hanya saja beberapa membutuhkan fasilitas atau bantuan yang sesuai.
0: Oh jadi kita tidak boleh dong memandang mereka sebelah mata?
1: Benar, jangan mengejek, mendiskriminasi, atau menganggap mereka tidak mampu. Kalau membutuhkan bantuan kita, kita bisa membantu dengan sopan dan bertanya terlebih dahulu.
0: Wah, aku sekarang mengerti nih. Yang berbeda ternyata bukan berarti lebih rendah.
1: Yaps, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan setara bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.
0: Karena setiap orang berhak dihargai dan mendapatkan kesempatan yang sama.
1: Disabilitas bukan batas untuk berkarya. Bersama kita ciptakan masyarakat yang inklusif dan setara. Etole.

0: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya, betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, Masireka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: memang sering dengar bahasa daerah di rumah. Lia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat Lia. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.
1: Etole, Masregaru torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Pas jam 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Dik, kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
2: Iya, kenapa?
1: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
2: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
1: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
2: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
1: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
2: Gak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
1: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan gak memandang sebelah mata lagi.
2: Itu sudah langkah besar itu, Win.
0: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.
3: Etole, materega arut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.
4: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah, atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, mari jo baku ikodeng torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanua.
3: Etole, materega arut orang di program 4 Suara Budaya Kawanua.

Ya, selamat orang baku dapat lagi di malam hari ini. Ya, sahabat budaya. Hari Rabu ya, kita di malam baku dapat kembali sahabat budaya, kita bisa bergabung di malam hari ini. Bisa request lagu, bisa kirim-kirim salam sahabat budaya buat siapa saja yang malam hari ini Anda ingin menyapa ya. Lewat WhatsApp 0853 424 00928. Anyway, juga saya ingin mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol sebentar ya dengan sebuah tema topik kita malam hari ini. Oke, tapi sebelumnya saudaya, kita dengarkan dulu sebuah lagu yang berikut ini ya. Saudaya, jangan dulu kemana-mana, tetap stay tune bersama kami Pro 4 RRI Manado, masih di Malam Baku Dapat.

Ya, dan pendengar, kita langsung saja mulaikan untuk acara kita malam hari ini di Malang Baku Dapa. Oke, dan ini malam Sabar Daya kita ngobrolin topiknya. Nah, kalau disuruh memilih Sabar Daya ya. Ini banyak nih pilihan ini saudara ya, bagusnya. Nah ini. Pilih topiknya tentang memilih hidup tenang atau hidup kaya raya. Nah saudara, hidup tenang enggak pastinya kalau hidup tenang itu tidak terlalu pusing dengan apa ya, kekayaan ya saudara ya. Meskipun hidup susah, hidup miskin, tapi pikiran tenang ya, tidak takut diambil orang hartanya ya saudara ya. Nah, orang kan kalau sudah kaya raya enggak tenang sama di pikirannya itu, aduh, nanti jangan-jangan saya di dimasukin maling di rumah saya ini, takutnya harta saya diambil pencuri, diambil sama penjahat. Nah, jadi kemana-mana pakai harus pakai pengawal ya, nggak boleh jalan sendirian. Nah, itu kan tidak tenang saudara ya. Tapi kalau hidup biasa-biasa aja saudara ya, hidup sederhana, tidak harus memikirkan tidak harus memikirkan saya takut dijahatin orang ya soalnya, takut dijamret, takut di rumah dimalingin, tidak ada itu ya saudara. Jadi kalau misalnya Anda memilih pilihan hidup sobat, hidup biasa-biasa ya, hidup biasa-biasa aja saudara ya, yang pasti bisa kategori biasa-biasa aja, itu tidak kaya ya. Yang tengah-tengah sajalah saudara. Biasa-biasa. Mau bilang miskin-miskin sekali tidak saudara ya. Pokoknya yang biasa saja ya. Nah, jadi pilih hidup tenang atau hidup kaya raya. Jadi topik ini menarik sih kan, karena pendengar Sabar Daya Anda bisa menyiapkan jawaban yang berbeda dan juga bisa menjelaskan alasan masing-masing ya. Itu pertanyaan yang mudah dipahami dan juga mengundang pengalaman pribadi yang cocok untuk obrolan kita malam hari ini ya saudara. Ya, jadi Sabar Budaya, kita punya pertanyaan sederhana, tapi jawabannya mungkin berbeda-beda. Kalau Anda harus memilih satu saja, hidup tenang dengan penghasilan secukupnya, ya, atau hidup kaya raya tapi banyak tekanan dan pikiran. Jadi, Ngoni mau pilih yang mana? Dengan apa alasannya, ya? Silakan Anda pilih nomor berapa. Nomor saya, maksudnya pilih yang mana, hidup tenang ya dengan penghasilan pas-pasan ya, jadi penghasilan secukupnya, atau hidup kaya raya tapi banyak tekanan dan pikiran ya. Silakan Anda pilih yang mana guys ya. Oke, iya, silakan ditunggu di nomor WhatsApp 0853 424 00928, dan juga lewat live TikTok Pro4, malam ini saya live lagi. Sahabat Budaya, Anda mau gabung lewat live TikTok, silakan lewat kolom komentarnya. Ya, silakan Anda berkomen di situ.

Ya, dan baik pendengar. Ya, kayaknya ini ada yang gabung ini. Iya, dari Riko ya. Namanya Riko di Sario. Mana ya, Sario. Selamat malam Bung Stanley. Ya, malam juga Riko. Ya, Bung Stanley, kalau Bung kalau mau pilih, kita mau pilih ini Bung Stanley. Mau pilih hidup tenang, Jo. Iya. Hidup tenang kita pilih karena doi penting sih. Tapi kalau tiap hari cuma bikin stres dan nyanda apa punya waktu untuk keluarga bikin apa? Ya toh Bung Stanley. Ya. Oke, boleh Rico ya. Oke, Bung Stanley request dang lagu Hampa dari Ari Lasso. Mau kirim salam buat kita Penamet Namet dapat badengar ini di muka lorong. Ada Oi, ada Edu, ada Sam. Semuanya selamat bapak dengar buat Bung Stanley Matugas. Terima kasih. Selamat malam. Oke. Selamat malam Riko di apa ini? Sario ya, Sario Tumpaan. Salam ya para dorang-dorang. Ya, Oi, Edu, Sam, semua aja. Salam semua di Sario ya. Oke, Riko request lagu Hampa ya. Hampa Ari Lasso. Oke, boleh. Silakan yang lain yang mau bar request lagu masih ditunggu ya di WhatsApp 0853424098 dan di live TikTok Pro 4 ya malam ini. Terang dengar sama-sama lagunya.

0: Lihat itu, kasihan ya. Dia jalan pakai tongkat. Bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasihan.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
3: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Baik, mendengar demikian lagu keroncong ya, musik irama keroncong, judulnya Bandar Jakarta. Oke, yang request lagu ini ada Mbak Novi ya, yang ada di Ranotana. Katanya lagu ini kirim buat orang-orang di rumah. Salam sayang buat yang tugas Bung Stanley, terima kasih sudah puterin lagunya. Ya, kalau saya lebih memilih hidup tenang saja. Tidak perlu yang muluk-muluk. Meskipun gaji kecil tapi nyaman, tenang di rumah. Tidak takut dengan yang namanya harta duniawi. Hai. Betul-betul itu Mbak Novi ya. Oke, buat Bung Stanley Matugas terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mbak Novi di Ranotana ya. Oke, sudah pukul 21 lebih 40 menit ya. Dan silakan sahabat budaya yang masih ingin bergabung, masih ditunggu di nomor WhatsApp 0853 424 0098. Lanjut, ada Pak Ito di Malendeng. Selamat malam. Malam Pak Kudapa, ini dengan Pak Ito di Malendeng. Ya, malam ya Pak Ito ya. Kalau Pak Ito lebih memilih hidup pas-pasan dan selalu berbagi dengan sesama manusia. Daripada hidup kaya raya, baru pelit. Betul kan Bung Stanley? Iya, orang kalau suka kaya kan, ya begitulah. Ele tambang sendiri, dia lupa dulu sama-sama waktu masih kuliah kan, masih kuliah sama-sama makan sama-sama toh, serta dia so jadi kaya, dia so lupa dia tambang waktu masih kuliah. Betul kamu Stanley, ya betul juga sih. Request lagu dari daerah Lama Holot NTT dari Poppy Halisanon dengan judul Mo Ake Tutu. Kirim jo buat fans Perempat Manado di mana saja berada dengan ucapan semoga ada sehat-sehat semuanya. Buat Bung Stanley terima kasih dan selamat malam. Selamat malam Bung Pak Bung Pak dengan Mas Pak Ito. Pak Ito, ada dulu film di TVRI itu di berjudul Aci, Aku Cinta Indonesia. Ah, jangan-jangan Pak Ito itu yang bermain film situ, Kang. Aci, Amir, Cici, Ito. Jadi Aku Cinta Indonesia kan DP pemain situ. Itu A, itu Amir, itu C, Cici, itu I, Ito. Bukan Pak Ito itu yang

pakai kacamata. Kusedu. Pasti Pak Ito tahu tuh film itu, Aci, Aku Cinta Indonesia. Hanya ada satu cinta, ingat tunggu, tunggu selalu. Aci, Aku Cinta Indonesia. A bisa Amir, C bisa Cici, I bisa Ito. Tapi Aci, Aku Cinta Indonesia. Itu film kita suka sekali karena kita masih SD waktu itu. Jabo Uni di TVRI, Aci. Film-film dulu yang menginspirasi itu dia, Aci, Aku Cinta Indonesia. Bagaimana orang mencintai orang budaya Indonesia, ya? Orang harus cinta Indonesia, jangan cinta negara-negara yang lain, ya? Terpengaruh dengan budaya-budaya dari luar. Orang harus belajar mencintai. Dulu selalu Bu Uni itu film itu Bung Stanley. Hai, betul toh, betul kita bilang Pak Ito itu I itu Ito, A Amir, C Cici, I Ito. Nah itu nama Bung Ito itu, artis dulu nih Bung Ito ini. Aku Cinta Indonesia, mantap DP Jalan Cerita. Iya iya iya. Siapa pokoknya yang umur 50-60 sekarang pasti tahu tuh film tuh dia, ya. Ya kan film itu tahun 80-an, ya. Kalau kita lahir tahun 74, kita tahun 80-an itu kita pe masa anak-anak. Nah, kalau yang lahir tahun 60-an, itu tahun 80-an itu dompe masa nyong-nyong, dompe masa remaja. Nah, gitu. Generasi X, ya toh. Kalau sekarang Gen Z, generasi Z, kalau orang itu generasi X. Semua orang pernah rasakan. Beruntung kalau orang sebagai generasi X. Jadi segala zaman orang lalui. Dari zaman masih bermain, masih permainan tradisional, sampai orang suri ke zaman teknologi, internet dan lain-lain. Jadi enak toh yang generasi X. Ah, bo, betul toh. Masih remaja, masih muda ini, pokoknya masih remaja, baru belasan tahun. Iya, betul. Bung Ito masih remaja berarti 12, 13, 14. Kalau kita masih 6, 7 tahun ke 8 tahun so, kita waktu itu. Oke, sedikit mengenang ya, sahabat budaya, tentang kenangan-kenangan masa lalu. Ya, saudaya. Jadi kalau malam ini bukan orang mengangkat tentang pilihan hidup. Memilih pilihan ada di tangan kita, saudaya. Mau jadi kaya, siapa takut, ya? Boleh jadi kaya, tapi jangan lupa diri. Orang tahu diri karena orang itu lahir dari masih susah, ya. Jangan serta orang so jadi kaya, orang ingin tahu kalau orang dulu pernah susah. Nah, jadi istilahnya lupa kacang akan kulitnya, ya. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya justru kalau orang udah mulai dari susah, orang sangat bersyukur orang pernah lalui itu masa-masa sulit. Dan ketika orang jadi seperti sekarang, ya, sudah hidup sudah lebih mapan, ya, sudah boleh dong bilang ya sudah nusuk ada perkembangan, sudah punya rumah, punya mobil, punya jabatan, ya, punya status ekonomi sosial lebih tinggi, ya, dibanding dulu-dulu. Itu orang harus belajar untuk mensyukuri perkembangan orang pe hidup, ya. Dari susah sampai orang so makmur sekarang. Jadi jangan lupa sama orang pe saudara-saudara, orang pe tamang-tamang, ya, yang mungkin membutuhkan pertolongan, ya, marilah orang bantu. Jangan seta-seta baik selupa lupa diri. Oke, baik. Itu kita mau cari ini lagu ini. DP judul Mo Ake Tutu. Mudah-mudahan ini kita dapat.
Moake Tutu. Lagu dari NTT kan. Oke, mar meh apa? Saudara, kita mohon maaf ya saudara karena ini kita nih tahu kenapa nih kita pe apa nih perompat pe TikTok ini enggak bisa tabuka karena ada pas suspend. Ya, jadi malam ini kita tidak apa live dulu lewat TikTok, kita cuman lewat WhatsApp. Jadi silakan saudara yang mau gabung lewat WhatsApp di 0853 4240928. Kita coba-coba buka ini TikTok, mana tak buka, cuma ada tataru suspend ya, nggak tahu udah bikin kesalahan apa dia ya sampai dia tidak terbuka saudara-saudara. Oke, Bang Ito, ini sementara kita udah cari-cari nih mau ake tutu. Oke, tutu. Oh, siapa yang menyanyi? Popi. Oh iya. Oke, tutu. Ya. Coba kita mau proses dulu ini, Bang Ito. Jadi sabar sampai lagu ini selesai. Saya proses biar tidak tersendat-sendat. Soalnya kalau kita mau putar lewat YouTube, takutnya dia tak berhenti-berhenti. Ya, ini coba-coba jo ini mau proses pada ya, mau bikin jadi bagus ketika mau putar dia pemusik nggak tersendat-sendat ya. Iya, oke, sambil menunggu yang lain boleh bergabung lewat WhatsApp ya, mohon maaf kalau di live TikTok malam ini belum bisa saya layani karena ada satu dan lain hal ya. Oke, saya coba baca lagi penelpon selanjutnya. Nah, ini ya, ini nak jadi komang ini Bung Ito. Nak tahu ini iya. Ada ibu siapa ya ini ya? Ibu Jusya Korekar itu. Ibu Jusya pe foto merah-merah terus ya, DP kostum merah menahan benci ini. Nya waktu saya dulu Ibu Jus ya. Nah, Ibu Jus juga pakai baju memang terlihat memang merah menyala. Wah. Oke, baik. Halo, selamat malam Bapak Ganteng, Pak Stanley, malam baku dapah. Deng Ibu Jus ya ini dari Perum Gria Rizki, Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Ya. Mau request lagu dang DP judul Satukanlah Hati Kami Berdua. Yang menyanyi ada Dian Pisesa, mau kirim Jofor Ibu Lina di Waru Kapas, Pak Gemini Men di Unitin, dan Ibu Silangen di Teling Anoa. Halo, selamat malam Ibu Lina, Pak Gemini Men, dan Ibu Silangen. Apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang ini. Ada kiriman lagu dari Ibu Jusya, selamat mendengar. Jo, nih, semoga terhibur. Buat Bung Penyiar, Bapak Ganteng, Pak Stanley, thanks nih, malam baku dapa, God bless you. Oke, God bless you untuk Ibu Jusya ya. Oke, kalau jawaban dari Ibu Jusya adalah, Ibu Jusya memilih hidup yang tenang-tenang saja. Buat apa Ibu Jusya mau, apa ini, mempunyai kekayaan, memiliki kekayaan ya, karena kekayaan atau hartanya tidak mau bawa sampai mati. Tetapi kalau ketenangan hati dan batin bisa dibawa, bisa membawa hidup Ibu Jusya lebih baik dan bahagia serta sejahtera terus sampai Tuhan datang. Amin. Boleh begitu jawab Pak Stanley? Itu Ibu Jusya jawaban. Boleh. Thanks nih, malam baku dapat, God bless you. Oke, God bless you untuk Ibu Jusya di Perum Gria Rizki, Kolongan, Kecamatan Mapanget Kalawat, Minahasa Utara ya. Oke des, bagaimana ini Pak Ito? Itu lagu sudah ini, so ada kita semua putar ya Pak Ito. Masih dapat dengar tuh, belum pilih dapur atau kemana-mana. Ini dia lagunya Pak Ito ya, yang dipesan Pak Ito di Malendeng.

0: Sari.
1: Ya.
0: Kemarin itu lihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih. Ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Ya, Sabudaya dari penampilan Cakrakan dengan lagunya Kepada Hati. Ya, dan yang request lagu ini ada siapakah? Ada Yanto, Yanto alias Anto di Tondano. Ya, Anto yang katanya memilih kaya, tapi tetap tenang aja. Masa harus pilih salah satu? Yang penting tahu batas dan pintar mengatur waktu, ya kan, Bung Stanley? Iya, bisa juga nih Anto ya. Oke, Bung Stanley. Jadi itu Jo, itu lagu Cakrakan Kepada Hati. Ya, oke. Semoga Anto sudah tenang ya dengan pilihan hatinya. Ya, Bung Stanley, terima kasih. Selamat malam. Ya, malam untuk Bung Yanto. Oke, sahabat daya. Mohon maaf kalau TikTok untuk malam ini belum bisa live ya. Karena lagi ada satu dan lain hal. Belum bisa terbuka live TikToknya. Oke, jadi sahabat daya yang ingin gabung, silakan masih Stanley tunggu di nomor WhatsApp 0853 424 00928. Ya, sekali lagi di nomor WhatsApp 0853 424 00928. Iya. Ah, ini Yulita, silakan Yulita ya kalau ingin gabung. Yulita di Tondano ya. Oke, ini dari siapa ini? Bung Dev di Karombasan, Renot Tanah Weru. Selamat malam Bung Stanley. Iya, malam juga. Iya, Bung Stanley, ini kita ada beberapa dengar ini. Boleh request lagu, boleh. Stinky Joe yang judulnya Pesonamu. Lagu ini mau kirim Joe buat teman-teman para driver yang lagi ada beberapa sementara mengaspal, selamat mengaspal, dan buat yang sudah beristirahat di rumah masing-masing, selamat beristirahat. Buat orang-orang rumah, salam paling sayang buat Bung Stanley, selamat tugas, terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih buat Bung Devi di Rano Tanah Weru Karombasan ya. Minta lagunya Stinky yang judulnya Pesonamu. Pesonamu Stinky ya. Oke, dan silakan yang ingin bergabung masih ada waktu sampai jam 23 ya. Oke, kita dengarkan dulu lagu berikut ini dari Stinky, Pesonamu, buat Bung Devi di Rano Tanah Weru.

0: Hei, Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, bagaimana mulai dari tuh? Cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa dan.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya no katu.
1: Mau apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

sayang. Bagai bulan tak berbintang. Asik. Oke, terima kasih yang sudah request lagu tadi. Ada Vina di Malalayang ya. Semoga sudah terhibur ya Vina. Ya katanya Vina kalau dia memilih hidup tenang aja begitu. Karena Vina tidak perlu kaya raya, yang penting kebutuhan rumah sudah terpenuhi, anak-anak sehat, dan suami pulang kerja masih bisa bercerita, bersenda gurau dengan keluarga. Buat Bung Stanley, terima kasih juga ya. Vina di Malalayang yang katanya request lagu Nasar ya. Seperti mati lampu. Oke, baik lanjut. Selamat malam, ada Fadli di Banjar, Tikala, Manado. Ya, dari Fadli di Tikala. Selamat malam Bung Stanley, ya malam juga. Kalau Fadli pilih uang banyak dulu, karena sekarang semua perlu uang. Mau berobat perlu uang, sekolah perlu uang, bahkan mau bantu orang tua juga perlu uang. Tapi memang harus tahu kapan berhenti bekerja. Begitu juga Bung Stanley. Terima kasih. Selamat malam. Oke, selamat malam Fadli di Tikala ya. Iya. Kemudian Cici di Ermadini memilih hidup tenang. Karena hidup tenang itu mahal bro. Bukan berarti harus punya banyak uang. Tapi kalau tiap bulan tagihan datang semua, susah juga mau tenang. Jadi menurut saya uang cukup dan hati tenang harus jalan seirama. Ya betul untuk Cici ya. Oke. Stanley, kita mau request lagu. Lagu dari siapa ini? God Bless. Yang judulnya Rumah Kita. Oke, boleh. Terima kasih Bung Stanley. Selamat malam. Ya, malam. Kemudian ada siapa lagi? Ada Ronald di Tomohon. Selamat malam Bung Stanley. Ya, malam juga. Saya pernah bekerja dari pagi sampai malam demi uang tambahan. Ya, uang memang ada, tapi waktu dengan anak-anak jadi kurang. Jadi sekarang kita sudah mulai belajar bahwa anak-anak juga perlu kehadiran orang tua, bukan cuma uang atau materi. Begitu juga Bung Stanley. Terima kasih, selamat malam. God bless you. Oke, God bless you untuk Ronald di Tomohon. Lanjut, ada Melissa di Tetaaran Tondano. Selamat malam Kak Stanley, malam juga. Kalau Melissa lebih memilih kaya, tapi jangan sampai kehilangan kesehatan. Percuma punya banyak uang kalau akhirnya semuanya habis untuk berobat, karena orang terlalu memaksakan diri. Bukankah begitu Kak Stanley? Iya. Oke Kak Stanley, request lagu Leto Sebelum Cahaya. Oke boleh. Terima kasih Kak Stanley, selamat malam. Malam. Oke baik. Saudara, orang dengarnya dulu lagu yang di request. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Manado, Suara Budaya Kawan-kawan.

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Somo lebelati nih.
1: Mimpi besar.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu kulihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sid, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
2: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Iya, dan baik pendengar, demikian Pance Ponda dengan lagu Basa Basi. Selamat malam kembali buat Bapak Alex di Air Madidih ya, yang request lagu ini. Semoga Pak Alex sudah terhibur ya dengan lagu tadi. Dan saudara, kita sudah berada di menit ke-58 ya. Kita akan segera akhiri untuk kebersamaan kita malam hari ini di acara Request Malam Malam Baku Dapa. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bersama Perempat di acara ini, yang sudah request maupun yang belum sempat ya, lain waktu lain kesempatan Anda bisa gabung lagi di acara yang sama ya, itu Malam Baku Dapa. Terima kasih sahabat Bea, selamat malam ya, selamat istirahat, jangan kemana-mana karena masih ada satu acara lagi di jam 11 sampai pukul 24 nanti ya, di Tetesan Malam. Kirim-kirim Rohani akan hadir menemani Anda untuk kita tetaplah bersama RRI 4 Manado, suara budaya kawan-kawan.

0: Mei Skeliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Nyiur Melambai Malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di kota Manado leh banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah kota Manado. Manado dijuluki kota 1001 gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadapa bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, gak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: baik dan pendengar, demikianlah rangkaian kidung-kidung rohani malam ini di Nyiru Mulai Malam. Untuk acara tetesan malam sampai di sini dulu. Saudara, kiranya puji-pujian tadi bisa memberikan sukacita untuk kita semuanya, saudara, di malam hari ini, dan kita selalu diberikan selalu kesehatan, diberikan berkat. Oke, dan pendengar, sampai di sini dulu untuk pengawalan saya. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan salam budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Dan baik saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka baiklah sekurang-kurangnya penyelenggaraan siaran kami hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026, baik siaran siang, pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dan saya Stanley atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

selamat pagi sahabat budi di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado 24 yang diikuti melalui FM 88,6 MHz dan AM 11,88 kHz. Pengumuman program siarannya hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Dari puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di kota Manado leh banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah kota Manado. Manado dijuluki kota 1001 gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadapa bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, gak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan wan.
1: Ada begitu banyak orang yang berjalan ke lembah kekelaman dan juga sedang berjalan ke jurang maut. Tetapi ada satu pesan khusus dari Tuhan Yesus yang terdapat dalam Matius 11 ayat yang ke-28.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
7: Selamat pagi, shalom. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Salam kasih, salam sejahtera untuk Anda dan senang sekali kita berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini, tepatnya di hari Kamis 15 Oktober 2026. Dan saya Ikhlas Sono Mumuaya bersama Anda, nantinya Anda akan bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK Konselor yang akan memberkati kita lewat pemberitaan firman Tuhan dan bahkan akan mendoakan segala pokok-pokok doa kita untuk hari ini yang Anda bisa sampaikan nanti di line telepon SMS WA 0853424928 atau melalui kolom komentar YouTube RRI Manado. Sekali lagi di 0853424000928 untuk line telepon SMS WA atau melalui kolom komentar YouTube RRI Manado. Selamat pagi untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dan yang pasti salam sehat, salam bahagia untuk hari ini ya. Oke, dan nantinya kita menunggu Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK Konselor. Ya, selamat pagi, salam sejahtera, shalom Pak Pendeta.
8: Damai di hati.
7: Damai di hati. Iya, oke, mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat dan siap memberkati kita semua pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di dalam acara Mutiara Pagi. Oke, dan ya, pendengar pemirsa, untuk pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Samuel 16 ya ayat 8 dan seterusnya ya. Oke, kita kembali menantikan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK Konselor yang akan memberkati kita. Dan nantinya Anda siap-siap untuk bertanya, berdialog dengan Bapak Pendeta di line telepon SMS WA 0853-4240-0928. Sekali lagi di 0853-4240-0928 atau melalui kolom komentar YouTube RRI Manado. Silakan untuk Anda memanfaatkan waktu dan kesempatan hari ini, pagi hari ini Anda yang punya permasalahan di dalam kehidupan, punya pergumulan, atau juga ingin mendoakan yang sakit, mungkin ada keluarga atau Anda sendiri yang sakit, bisa dibawa dalam doa sebentar. Nantinya Bapak Pendeta akan mendoakan kita. Dan ya, silakan Pak Pendeta. Iya, Pak Pendeta, iya. Silakan langsung saja dengan renungan firman Tuhan pagi hari ini.
8: Baik, terima kasih Mbak Ike.
7: Iya.
8: Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami angkat puji dan syukur, hormat dan kemuliaan. Karena Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang berkuasa di surga dan bumi. Kami berterima kasih kami boleh ada hingga hari ini karena Tuhan. Karena itu kami butuh firman-Mu sebagai pedoman perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama dengan Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Mbak Ike dan Sono Mamuaya yang mengendalikannya diberkati Tuhan. Amin. Bersama dengan tim, biar kiranya damai dan sejahtera Allah menjadi bagian hidup mereka. Memberkati semua pendengar, bahkan pemirsa Radio Republik Indonesia yang menyaksikan, yang mendengarkan lewat kanal YouTube RRI Manado. Ada dalam berkat-Mu. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin.
7: Amin.
8: Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama dalam 1 Samuel pasal 16, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-13. 1 Samuel 16 ayat 8 hingga 13, firman Tuhan demikian. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh 7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati. Tema kita hari ini adalah dipilih dan diperlengkapi Tuhan. Dipilih dan diperlengkapi Tuhan. Menarik dalam bacaan ini, dari semua anak Isai yang sebenarnya yang sudah diundang dalam acara pengorbanan itu, justru yang dipilih ya tidak ada di antara mereka. Yang dipilih adalah Daud yang sementara mengembalakan kambing domba. Apa sebenarnya maknanya? Kadang manusia berpikir untuk memilih ya sesuai dengan apa yang dilihat oleh mata, apa yang dianggap baik oleh manusia, tetapi ternyata belum tentu dianggap baik oleh Tuhan. Karena Tuhan justru melihat hati. Dan pemilihan Tuhan berbeda dengan pemilihan manusia. Dan hari ini kita disadarkan bagaimana Tuhan dengan sendirinya memilih Daud. Dia tidak masuk hitungan dalam tanda petik. Artinya tidak ada dalam kumpulan anak-anak Isai yang duduk dalam acara pengorbanan itu, tapi justru dia sementara menggembalakan kambing domba. Apa yang sebenarnya mau disampaikan lewat firman Tuhan hari ini? Bahwa kalau Tuhan yang memilih, tidak ada yang dapat membatalkannya. Dan kalau Tuhan yang memilih, berarti Tuhan yang nantinya akan memperlengkapi. Kita bisa lihat apa yang terjadi sesudah Samuel mengurapi Daud. Di ayatnya yang ke-13 dikatakan, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Apa yang mau disampaikan bagi kita? Kalau Tuhan yang pilih, Tuhan perlengkapi dengan kuasanya yang sempurna. Saudara jangan pernah takut, mungkin saudara mau mengatakan, saya ini tidak layak. Saudara mau mengatakan bahwa saya tidak sempurna. Saudara mau mengatakan bahwa saya belum siap secara manusia. Saya tidak pandai berkata-kata. Saya tidak pandai berdoa. Saya tidak pandai menyampaikan firman. Saya mau katakan, kalau Tuhan memilihmu, Tuhan pasti memperlengkapimu. Ingat itu. Kalau Tuhan yang memilih, Tuhan pasti akan memperlengkapi. Entah keterbatasan fisik. Kadang orang berpikir, aduh, kita ini ada sakit. Kita ini banyak hal yang harus kita lewati. Kita ini tidak sempurna. Kita tidak bisa baking apa-apa. Saya mau katakan bagi kita hari ini, saudara. Sekali lagi, kalau Tuhan yang pilih, Tuhan akan perlengkapi. Tuhan tahu mana yang terbaik untuk dia bagi pekerjaannya. Karena itu, saudara, kalau Tuhan pilih, jangan tolak. Ya. Kalau Tuhan pilih, mari siapkan diri kita untuk sungguh-sungguh. Tapi juga bagi mereka yang belum dipilih, ya jangan pernah menganggap bahwa Tuhan, kenapa bukan kita dan kenapa dia? Ya Tuhan, padahal kita suka, kenapa tidak terpilih? Saya mau katakan, saudara, pemilihan Tuhan berbeda dengan apa yang kita inginkan. Jadi saudara berdoalah supaya ketika Tuhan mau memilih, dia tidak akan pernah salah dalam memilih. Dan dia pasti akan memperlengkapi kita sebagai anak-anaknya. Pemilihan akan dilaksanakan besok secara khusus bagi gereja Masih Injil di Minahasa, bahkan hari Minggu. Saya berdoa, kita semua berdoa, agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Siapapun yang dipilih oleh Tuhan, pasti akan diperlengkapi oleh Tuhan. Tuhan memberkati firman. Amin.
7: Amin. Ya, demikian pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH MPDK Konselor, yang memberkati kita pagi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapat melalui line telepon SMS WA di 0853-4240-0928. Ya, untuk pagi hari ini pendengar pemirsa RRI Manado melalui 0853-4240-0928 atau melalui kolom komentar YouTube RRI Manado. Sekali lagi di 0853-4240-0928. Untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami di Mutiara Pagi ya, bersama Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH MPDK Konselor, yang pagi hari ini sudah membacakan firman Tuhan dan mengangkat renungan di dalam 1 Samuel 16 ayat 8 hingga 13 ya. Oke, Pak Pendeta, besok hari merupakan hari yang sekalian ya merupakan pesta iman ya bagi ya, warga gereja Masih Injili di Minahasa. Dan tentu saja semuanya besok sudah tidak sabar untuk dinanti-nantikan oleh warga gereja dan warga jemaat yang nantinya secara serentak akan memilih. Dan tentu saja ya seru-seruan ya untuk besok hari dipilih dan diperlengkapi Tuhan. Dan kita tetap bawa dalam doa bahwa besok hari merupakan hari yang merupakan hari penuh kebahagiaan, sukacita iman. Oke, ada telepon yang masuk Pak Pendeta. Iya, selamat pagi, halo. Iya, halo. Halo. Selamat pagi. Shalom. Iya, halo. Iya, rupanya masih ada kesulitan. Iya, terputus, halo. Iya, oke. Iya, dilewati saja ya. Oke, iya, yang pasti jangan malu-malu ya untuk Anda yang ingin ikutan bergabung, silakan. Jangan sungkan-sungkan ya, 0853-4240-0928 untuk pagi hari ini. Sekali lagi di 0853-4240-0928 untuk Mutiara pagi hari ini. Silakan Anda manfaatkan waktu dan kesempatan pagi hari ini. Oke, saya kembalikan dulu kepada Pak Pendeta sambil menunggu. Ya, oke, ada telepon yang masuk. Ya, halo, selamat pagi.
9: Selamat pagi.
7: Iya, selamat pagi. Iya, dengan Ibu siapa di mana ini? Oke, okay, Ibu Els di Makalisung. Oke, okay, silakan Ibu Els.
9: Ya, Ibu Els, Ibu Ica, Pak Pendeta, cuma mau minta topangan doa. Baik Ibu Els maupun anak-anak cucu-cucu supaya selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, apalagi besok orang ada. Orang ada mau berpilih kan, supaya iya, Tuhan mau tuntun, Tuhan mau tunjukkan untuk orang mau pilih yang terbaik. Itu saja juga. Dan Bapak Pendeta, makasih, shalom, El. Selamat pagi.
7: Iya. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Els yang ada di Makalisung. Silakan untuk Anda di belakangnya Ibu Els, silakan di 0853-4240-0928 untuk Anda yang ingin ikutan bergabung, ingin memohon topangan doa. Ya, ada telepon lagi. Ya, halo. Halo, selamat pagi. Ya, halo. Oke, rupanya terputus. Oke, ya. Halo. Ya. Shalom, selamat pagi. Dengan Ibu siapa di mana ini? Halo. Ya. Oke, terputus ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, silakan di 0853-4240-0928 untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami di Mutiara Pagi hari ini. Oke, Sambil menunggu Anda, saya kembalikan lagi kepada Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta.
10: Iya. Jadi sebenarnya Mbak Ika,
7: iya,
10: pemilihan Tuhan,
7: iya, ya,
10: pasti berbeda dengan pemilihan manusia.
7: Iya.
10: Manusia boleh punya bayang-bayang, ya, dalam tanda petik, ya, apa yang harus saya pilih kayaknya harus seperti ini, ya. Saya harus memilih dengan tipe seperti ini, ya. Itu boleh jadi sama seperti yang dibayangkan oleh Samuel, ya, ya, ketika dia mengunjungi keluarga daripada Isai. Ya, dia sudah membayangkan bahwa anak-anak daripada Isai yang pertama ketika dia lewat, nah, dia sudah membayangkan Sodia ini. Ini yang Tuhan mau pilih pada dia. So ada raja yang nantinya akan menggantikan Saul. Tapi ternyata tidak. Semuanya sampai yang ketujuh, ya, pada akhirnya Samuel harus menyadari bahwa apa yang dipilih oleh Tuhan, ya, berbeda dengan apa yang dipilih oleh manusia. Dia mengambil keputusan dengan mengatakan kepada Isai, apakah anak-anakmu sudah semua? Oh, masih ada yang bungsu. Masih ada satu. Di mana dia? Ada sementara menggembalakan kambing domba. Nah, kalau begitu panggil pada dia. Sebab kalau dia tidak datang, ya, orangnya tidak bisa makan. Ya. Ternyata, ya, ketika memanggil Daud, ya, dia datang kemari kemerah-merahan. Ya, matanya indah, ya, rupa elok luar biasa. Ya. Artinya, ya, bahwa apa yang Tuhan pilih, ya, itu sudah yang terbaik,
7: iya,
10: menurut ukuran Tuhan.
7: Iya.
10: Dan karena itu sebenarnya orang berdoa juga,
7: iya, ya,
10: tidak perlu berandai-andai, ya, karena bisa saja, ya, pada waktu pemilihan berbeda dengan apa yang kita bayangkan,
7: iya,
10: atau kita pikirkan, ya. Lain kali manusia Mbak Ika seorang rancang-rancang, ah, ini kuat bagus dia ini,
7: iya,
10: ya. Apalagi dia ada kelebihan begini, ya, ya, dari sisi ekonomi, dia mapan dan lain sebagainya, ya, belum tentu,
7: iya,
10: tapi juga, ya, dia katu, ya, jago bapimpin, ya, sudah pelia dia dari waktu dia masih remaja, pemuda, bahkan setelah dia so berkeluarga, sudah pelia dia potensi dalam pelayanan, tapi belum tentu juga, ya, ada banyak hal yang kalau Tuhan mau menyatakan kadang di luar apa yang kita bayangkan.
7: Iya.
10: Nah, lantas ada yang bertanya begini, Mbak Ika. Terus kalau misalnya ada banyak kekurangan dia belum mampu, ya, sesuai dengan tema, dipilih dan diperlengkapi. Di ayat 13, ya, sejak hari itu roh Tuhan ada pada Daud. Artinya, kalau Tuhan pilih, Tuhan yang akan memperlengkapi dengan caranya. Begitu, Mbak Ika.
7: Iya. Oke, Pak Pendeta, ada telepon yang masuk. Iya, halo, selamat pagi. Halo. Ya, shalom. Halo. Iya. Halo.
11: Halo, halo.
7: Iya, halo. Iya, selamat pagi.
11: Selamat pagi, Bapak Pendeta.
7: Iya.
11: Dengan Cliff dari Motoling.
7: Iya. Cliff dari Motoling. Silakan, Cliff.
11: Ah, iya. Ini tema kan. Apalagi besok, tolong Bapak pilih.
7: Iya.
11: Memang kalau Tuhan Yesus itu melihat hati, kalau orang melihat di cover, di wujud, di apa tuh. Tapi itulah manusiawi, Bapak Pendeta.
10: Ya.
11: Jujur saja kita lihat pertama dari kompetensi, toh mampu enggak, jangan cuma mau setelah sudah terpilih, ya tidak tahu mau bawa ini jemaat kemana, atau so malas ke ibadah atau begitulah. Kong kedua, DP materi, memang juga orang bilang ah bagaimana lah ini kong, sedangkan apa bagaimana DP pelayanan itu seperti apa pak jemaat. Jadi kedua hal ini kalau dari kita memang jujur saja kita nilai dari situ. Mampu enggak, punya kemampuan enggak, kompetensi enggak. Cuma dia secara finansial jangan-jangan jemaat terus yang paling dominan yang begini. Padahal kan kalau pimpinan tuh pasti dia yang dahulu dulu dang. Nanti kan akan menyusul ini DP anggota dang begitu. Jadi besok apakah yang harus orang mau lakukan? Jujur saja kalau pak kita pekolom dia penatua so ada memang calon dong memang dia diaken mas orang kasih naik di penatua tapi yang orang mau cari DP pem, kalau di pelayanan tidak ada wakil kok tuh begitu tuh sama tuh DP institusi kan berbeda, tapi tetap pelayanan, bukan ketua dan wakil. Jadi DPP Natua so ada, tapi diyakin ini yang torang begini. Mau pilih

0: dan selalu hulu-huluannya jemaat. Inilah itulah. Jadi tolonglah lebih apa ya, berikan pencerahan pada orang, karena memang momen untuk Gemim, warga Gemim pada besok hari.
1: Iya.
0: Cuma okay. Itu saja Bapak iya. Pendeta. Terima kasih, shalom dan selamat pagi.
1: Iya, terima kasih, shalom juga, selamat pagi untuk Cliff yang ada di Motoling. Oke, kalau masih ada di belakang Cliff, silakan di 0853-4240-0928 untuk pendengar pemirsa RRI Manado yang ingin ikutan bergabung ya. Dan pagi hari ini kita mengangkat mengenai dipilih dan diperlengkapi Tuhan sesuai bacaan firman Tuhan di dalam 1 Samuel 16 ayat 8 hingga 13. Ya, sambil menunggu saya kembalikan kepada Pak Pendeta untuk ya membahas lagi mengenai topik dipilih dan diperlengkapi Tuhan. Silakan iya. Pak Pendeta.
2: Jadi sebenarnya Mbak Ika ya, Bung Cliff sudah menyampaikan tadi ya. Ya, ada beberapa hal yang mereka lihat dari kompetensi, kemampuannya. Ya. Bagaimana dia harus mampu menjadi seorang pemimpin. Ya. Dia punya kelebihan. Ya. Tapi yang kedua, dilihat juga dari sisi materi. Ya. Kadang memang itu ada di pikiran kita. Ya. Bagaimana ini mau memimpin kalau tidak tahu memimpin? Ya. Sekarang orang kembali back to Bible, kembali kepada Alkitab. Bagaimana kita mampu melihat kepemimpinan Daud ketika dia sebagai seorang gembala kambing domba? Ya. Mungkin orang mengukur, wah Daud, kenapa Daud? Ya. Bukankah Daud pengembala kambing domba? Terus bagaimana dia bicara dan dia mau memimpin ini umat Tuhan, besar. Ya. Tapi ingat sekali lagi, kalau Tuhan pilih Tuhan akan perlengkapi. Kekhawatiran-kekhawatiran kita yang di awal, aduh dia ini mau mampu atau enggak. Kompetensi diri apa sih yang dia miliki? Orang kan selalu membayangkan menurut pikirannya orang, ya. Selalu orang punya standar menurut orang. Tapi sekali lagi, pendeta mau bilang, ya, standar orang manusia berbeda dengan standar Tuhan, ya. Jadi kalau Tuhan sudah pilih, pasti Tuhan perlengkapi. Nah, soal pasangan tadi dikatakan penatua dan diaken, kira-kira siapa yang orang mau pilih? Oh, orang kok sudah calon, ya, penatua merdiaken, kira-kira siapa, ya? Ya, bisa saja terputar ya Mbak Ika. Jadi ya. Orang sudah merancangkan misalnya penatua ini orang mau pilih ya bisa saja berubah ya, ya. Bisa saja Tuhan pilih lain misalnya atau diaken yang orang anggap aduh dia tidak punya kompetensi dia tidak punya materi ya tapi bisa saja Tuhan pilih ya
1: iya
2: jadi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah bukan hanya berdoa kuat-kuat ya tapi berdoa sungguh-sungguh sesuai dengan iya. Hati nurani dan sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya kalau orang cuma berdoa menurut orang keinginan, ya belum tentu juga mau dijawab oleh Tuhan.
1: Iya.
2: Ya. Jadi kalau berdoa harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan menyerahkan semuanya iya, pada Tuhan. Bukan pada pemikiran kita. Ya karena bisa berubah. Pada akhirnya.
1: Iya. Ya. Oke, ada telepon Pak Pendeta.
2: Silakan.
1: Iya. Oke, selamat pagi, shalom. Halo.
3: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
3: Shalom
1: Pak dengan Ike. Iya, dengan Ibu siapa di mana ini?
3: Selamat pagi Bapak Pendeta.
2: Selamat pagi Mamna. Silakan.
3: Iya. Iya. Semua pesta iman torang besok, Kang.
1: Iya.
3: Pemilihan
1: iya.
3: Semuanya. Nah, diwarnai dengan ibadah bersama dulu. Baru diadakan pemilihan. Aduh, ini kemarin Pak Pendeta kita mau bilang, kalau mau pikir so satu bulan lebih ini khotbah untuk persiapan pemilihan ini. Nah, ya. Sebetulnya dalam waktu semua mau pemilihan besok, ya serahkan kepada Tuhan apa yang terpilih, ya pasti itu, ya Tuhan yang menuntun jemaat untuk memilihnya. Karena memang untuk ke depan ini Pak Pendeta, kita lihat ini pelayanan enggak seperti yang lalu-lalu, yang kesana-kesana pemulihan. Sekarang memang ini luar biasa. Jadi orang mau dipilih ini betul-betul dia sudah siap untuk melayani pekerjaan Tuhan. Baik itu mental maupun spiritual, dia mesti siap. Jadi orang mau pilih juga jangan, tidak mesti mulia di, oh dia banyak doi, belum tentu juga kan. Pilih cuma hati nurani yang melihat dia bisa bertanggung jawab dalam pelayanan. Dan kita lihat Pak Pendeta, ini memang jemaat ini ya, nggak kayak dulu. Kalau dulu

0: orang suka baku-baku bilang. Ini rupanya kita dengar, kita lihat tidak ada baku-baku bilang mau buat pemilihan besok. Jadi kita lihat ke tu semakin dewasa ini jemaatnya dia. Ya, mudah-mudahan besok bisa berjalan semuanya ini panitia, bisa berjalan dengan baik sehingga pelayanan besok bisa selesai dengan baik. Karena kita lihat jemaat gemim bersenoda ini semakin hari semakin dewasa iman mereka, walaupun banyak tantangan. Ya. Itu jadi terukur dalam kehidupan kita sebagai warga negara, gemim bersenoda. Oleh sebab itu, kami sekali lagi, biar di dalam pelayanan besok, Tuhan yang menuntun semuanya, sehingga bisa jadi dengan baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk kebenaran firman Tuhan sepanjang ini, pelayanan ini, persiapan ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta dan keluarga. Shalom.
1: Damai di hati.
2: Iya. Oke, dan ada yang masuk ya, at Irma ya. Oke, amin. Tolong doakan saya, Pak Pendeta, saya tidak dapat berjalan normal karena kaki kanan yang dulu pernah laka berat, kecelakaan berat puluhan tahun. Kemudian kambuh sakit sekali dan tidak bisa berjalan normal. Kemudian karena ayah saya sesepuh dari RRI Manado dan berakhir di Jakarta. Oke, dari Irma ya. Tolong doakan Pak Pendeta, saya tidak dapat berjalan normal karena kaki saya yang dulu pernah kecelakaan berat puluhan tahun, kemudian kambuh sakit sekali dan tidak bisa berjalan normal. Oke, untuk Anda pendengar dan pemirsa RRI Manado yang ingin bergabung bersama kami, karena sesaat lagi pastinya akan dirangkum oleh Bapak Pendeta untuk didoakan ya, yang masuk bergabung. Anda yang membawa pokok-pokok doa mungkin dalam pergumulan, dalam sakit penyakit atau lain sebagainya ya, silakan sambil mendoakan juga untuk pesta iman besok hari oleh Gereja Masehi Injili Minahasa yang secara serentak akan memilih pelayan khusus di kolom masing-masing. Ya, oke, ada telepon yang masuk. Selamat pagi, Shalom. Ya, oke, terputus ya. Oke, silakan dicoba kembali di 0853-4240-0928. Sekali lagi di 0853-4240-0928. Ya, dan saat ini waktu di studio sudah pukul 5 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saat lagi Pak Pendeta akan merangkum dalam doa untuk Anda yang sudah masuk bergabung dan juga membawa pokok-pokok doa untuk disampaikan pagi hari ini. Ya, Tuhan senantiasa memberkati semua pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada. Ya, ya sambil menunggu Pak Pendeta yang pagi hari ini akan memberkati kita dan akan mendoakan kita sebentar, dan tentu saja lebih khusus lagi akan mendoakan semua warga Gereja Masehi Injili Minahasa yang besok hari secara serentak akan memilih pelayan khususnya di kolom masing-masing, dan pesta iman besok secara serentak di seluruh Sinode Gemim yang akan berlangsung ya pukul 15 ya. Ya, sesuai undangan di sore hari diawali dengan ibadah di masing-masing kolom. Tentu saja kita semua juga turut mendoakan akan berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar untuk pelaksanaan pemilihan di tingkat kolom masing-masing untuk secara serentak di Gereja Masehi Injili Minahasa sesinode ya, Sinode Gemim. Dan kita semua mendoakan agar berjalan dengan baik dan lancar sambil ya menunggu Anda, masih ada waktu sedikit 1-2 menit untuk Anda bergabung di 0853-4240-0928. Dan tentu saja kita sudah diperlengkapi dengan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK dipilih. Dan ya oke, ada telepon yang masuk. Ya halo, selamat pagi, Shalom.
3: Halo, selamat ya. Pagi, Shalom.
2: Selamat, ya, dengan Pak siapa di mana? Tolong dikasih kecil dulu monitornya. Ya.
3: Dari Pak Lewan di Temboan.
2: Pak Lewan di Temboan.
3: Lewan.
2: Pak Lewan.
1: Nelwan, Pak Nelwan.
2: Pak Nelwan. Iya, oke, silakan Pak Nelwan. Ya.
3: Ya.
2: Silakan.
3: Cuma mau minta topakan doa karena sudah 4 tahun mengalami pergumulan mata tidak bisa melihat.
2: Ya.
3: Dan sakit bagian kepala. Mohon topakan doa dari Bapak Pendeta Alfred Daleno di pagi hari ini.
2: Iya.
3: Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih.
1: Terima kasih. Juga.
2: Iya, terima kasih.
3: Shalom. Okay.
2: Shalom, selamat pagi, damai di hati Pak Neloan yang ada di Temboan. Satu lagi yang akan ikutan pagi hari ini. Sebelum dibawakan dalam doa, oke. Okay. Ada telepon yang masuk. Iya, halo. Halo. Ya, halo, selamat pagi. Oke, terputus rupanya ya. Oke, silakan Pak Pendeta dalam persiapan untuk mendoakan mereka yang sudah masuk dan secara khusus untuk mendoakan besok hari untuk pemilihan yang akan berlangsung besok. Oke, silakan Pak Pendeta.
1: Jadi langsung ditutup ini Mbak Ika.
2: Iya, oke.
1: Baik. Pendengar yang diberkati Tuhan, satu hal yang saya mau katakan bagi kita semua, secara khusus untuk warga Gemim, persiapkan dirimu, terutama persiapkan hatimu, dan minta supaya Tuhan yang menuntun dengan kuasa Roh Kudus. Ingat, kalau Tuhan pilih, pasti Tuhan perlengkapi. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, karena Engkau sangat baik. Kami sungguh bersyukur ketika kami bisa menikmati kehidupan yang Engkau anugerahkan. Bagi kami, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang akan menolong dan menyertai kami ketika kami melakukan apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami sadar siapa kami, kami penuh kekurangan, dan karena itu Tuhan sendirilah yang akan memperlengkapi kami menurut kasih dan rahmat-Mu. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan, karyawan-karyawati, bahkan para kru secara khusus, hamba-Mu Mbak Ike Darsono Mamuan, diberkati pribadi dan keluarga, Amen. Bersama dengan tim yang bertugas hari ini, Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Semuanya ada dalam berkat Tuhan. Kami berdoa supaya RRI semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa bagi mereka yang telah terhubung dengan kami dalam program acara Mutiara Pagi. Diberkatilah Ibu Els di Makalisung, pribadi dan keluarganya. Diberkati Bung Cliff di Motoling bersama dengan keluarganya. Bahkan diberkati Mamna di Banjar. Kasih dan penyertaan Tuhan bagi mereka ada dalam berkat Tuhan. Memberkati Ibu Irma di tengah kelemahan tubuh yang dirasakan. Bahkan Pak Nelwan ada gangguan di bagian mata. Tuhan menjama kedua hamba-Mu dan memberi kekuatan serta semangat dan sukacita untuk menjalani tugas dan tanggung jawab. Kami bersyukur Tuhan. Di tengah kehidupan berbangsa dan berdengarkan, Tuhan menolong para pemimpin bangsa, Bapak Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan semua jajaran, sampai di lingkungan di mana kami tinggal, Sulawesi Utara, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bapak Bupati dan Wakil Bupati, bahkan sampai di kecamatan kelurahan, sampai di desa, bahkan di lingkungan di mana kami tinggal. Semua dalam pertolongan Tuhan. Bahkan kami mau berdoa bagi gereja Masih Injil di Minahasa secara khusus. Pada besok hari akan dilaksanakan pemilihan pelayan khusus. Bahkan pada hari Minggu, Tuhan menolong badan pekerja majelis sinode, badan pekerja majelis wilayah, badan pekerja majelis jemaat, bahkan panitia pemilihan di semua aras. Semua ada dalam kuasa dan kehendak. Makasih banyak ya Tuhan. Berkatilah para pemberita Injil dimanapun mereka berada untuk terus menyampaikan apa yang Engkau mau sehingga banyak jiwa yang datang kepada-Mu. Memberkati hamba-Mu, Ibu Dr. Anda Mareki Alelo MBA, bahkan memberkati secara khusus jurusan administrasi bisnis yang oleh berkat Tuhan boleh memperoleh akreditasi unggul 5 tahun. Memberkati keluarga Penatua Kilis Lontaan, Bapak Penatua Michael dan Ibu Penatua Daisy. Diberkatilah mereka dalam kasih dan anugerah. Memberkati Bu Wilmin Tamangendar, Bapak Boy dan anak Rui, Bapak Yunus Panggemona, Bapak Adum, Ibu Poluan, Oma Sumampo Putong, Ibu Marta, Lansia Abraham Sarisentra, Bapak Yance Lamong, Ibu Foni Mamahan, keluarga Lamong Yetono, Ibu Ina bersama keluarga anak cucu. Memberkati Ibu Aneke di Paniki, Bapak Dedi Yanis bersama keluarga di Peling, dan Bapak Roy Hakim yang ada di Bukit. Terima kasih Bapak, semua orang yang butuh akan pertolongan-Mu, termasuk janda, duda, anak yatim piatu, bahkan mereka yang sakit dimanapun berada, tangan Tuhan menjama dan memulihkan. Kami siap melanjutkan tugas kami, Tuhan menolong kami. Bahkan Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah memberi hujan bagi kota Manado. Sekalipun ada beberapa tempat yang hanya rintik-rintik, tapi kami terus berdoa supaya oleh perkenanan Tuhan, Sulawesi Utara senantiasa ada dalam kasih sayang Tuhan. Sehingga ketika hujan turun, kami bisa menikmati berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapa, lindungilah daerah kami. Kepada-Mu kami berdoa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
2: Amin. Demikian, ya. Kita semua sudah dibawa dalam doa oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Sindalino, STH, MPDK, Konselor, yang pagi hari ini sudah memberkati kita semua, bahkan sudah mendoakan untuk kegiatan akbar, kegiatan iman besok hari yang dilaksanakan oleh Gereja Masih Injili Minahasa sesinode untuk pemilihan Pelsus nantinya. Sukses dan diberkati Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta, selamat pagi, sampai jumpa kembali ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan kehidupan pribadi Pak Pendeta bersama keluarga. Dan pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, saya Iker Sonoma Muaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kompas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Macaca nigra. Pada masyarakat lokal, yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2.000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
2: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
3: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, ya. Dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Ya, jadi seperti itu.
1: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Ance Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Saudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Saudara 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan, kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu, lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sopoki semua kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir, setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain, salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Margasatwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
3: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka kampanye dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
2: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.
0: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Sahabat budaya, patung Kudapal II Manado merupakan salah satu patung yang berdiri kokoh di kota Manado. Tapi, tahukah Anda awal dibangunnya patung Kudapal II tersebut karena cerita di masa lalu dan bukan kebetulan saja. Kuda itu bernama Ricardo atau disebut juga Prima Donna karena selalu menjadi juara di setiap perlombaan bahkan mengharumkan nama Sulawesi Utara. Terletak di pertigaan Pal II, patung kuda ini juga sengaja dibuat ke arah Ranomot Perkamil. Karena pada tahun 1980-an, Ranomot memiliki lokasi pacuan kuda utama di Sulawesi Utara. Sebagai penghormatan terhadap kuda-kuda asal Sulawesi Utara yang dulu pernah merajai berbagai turnamen berkuda nasional, kuda tersebut dimiliki oleh peranakan Cina, namun akhirnya dijual karena kondisi keuangan. Dibangunnya patung kuda tersebut menandai juga kejayaan arena pacuan kuda. Pacuan kuda di Perkamil diresmikan oleh Hein Victor Worang, Gubernur Sulawesi Utara periode 1967-1978. Sejak diresmikan, pacuan kuda tersebut mengubah kehidupan masyarakat sekitar. Lahan pacuan kuda yang sebelumnya merupakan bekas perkebunan kelapa oleh prakarsa Alex Kawilarang, menurutnya diubah menjadi arena pertandingan bagi kuda-kuda bahkan tingkat nasional. Pacuan kuda tersebut akhirnya berakhir sekitar tahun 1980-an karena lahan yang digunakan milik perorangan dan pindah di Tompaso, Minahasa. Namun karena pacuan kuda sudah tidak ada, patung tersebut menjadi pengingat masyarakat yang awalnya menjadi petani dan buruh berubah menjadi wira usahawan. Seiring perkembangan zaman, patung kuda disebut dipugar sekitar tahun 1980. Bersamaan dengan tidak beroperasinya pacuan kuda, juga pelebaran jalan di perempatan tersebut, akhirnya patung kuda menjadi lebih kecil seperti saat ini. Demikian sejarah singkat tentang patung kuda di Pal II. Kalau misalnya punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Manado, Sulawesi Utara, dan melewati Pal II, pasti bisa melihat patung kuda ini masih berdiri kokoh sampai saat ini.

0: di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dari petugas kapal.
1: Perempat Manado Seru Budaya Kawanua, makasih banyak Seru Budaya untuk Anda yang masih menyatu hati dengan orang di Perempat Manado di hari ini. Orang kembali menemani Seru Budaya sepanjang hari ini ya. Dan di Nyir Mulai Pagi saat ini, Wafani menemani dengan ragam informasi dan lagu-lagu enak daerah tentunya. Saat ini spesial lagu Pemenado terang menemani di Sulut Pagi dengan informasi ya, di mana pelaksana tugas Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara mengukuhkan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang Sri Kandi Jaga Desa dan Asosiasi Linmas Kabupaten Minahasa untuk masa bakti 2026-2031. Prosesi pelantikan berlangsung hikmat dengan balutan nuansa budaya Minahasa, ditandai oleh penyambutan tari tradisional Kabasaran dan kehadiran unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemimpin organisasi tingkat provinsi dan kabupaten yang turut memperkuat pesan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjalankan agenda pemberdayaan masyarakat. Jadi dalam posisi ini, Leontin Mongi SH ditetapkan sebagai Ketua DPC Sri Kandi Jaga Desa Kabupaten Minahasa, sementara Dr. Endes Lexi SJ Korengkeng dipercaya memimpin DPC Asli Mas Kabupaten Minahasa. Dan kegiatan pengukuhan dihadiri oleh sejumlah pejabat strategis, PLT KJT Sulu didampingi oleh Asisten Pidana Militer Kolonel Laut ya, ada Freddy Alexander Tamara SHMH, Kepala Tata Usaha Kusbiantoro SHMH, Perwakilan Asisten Intelijen Alka SHMH, juga Kepala Seksi Penerangan Hukum Irfan Bilalialia ya SH. Dan dalam arahannya PLT KJT Sulut menegaskan bahwa legitimasi kepengurusan ini harus diikuti dengan tanggung jawab, integritas, dan kinerja organisasi yang terstruktur. Juga dia merinci Sri Kandi Jaga Desa diharapkan bisa memperluas kontribusi perempuan dalam pemberdayaan masyarakat, penguatan keluarga, dan pembangunan desa. Sementara Aslin Mas didorong untuk meningkatkan kapasitas perlindungan masyarakat dan memperkuat partisipasi warga dalam menjaga ketahanan sosial di lingkungan. Dan melalui pelantikan dan pengukuhan ini, kepengurusan baru Sri Kandi Jaga Desa dan Aslin Mas Kabupaten Minahasa diharapkan bisa menerjemahkan amanah organisasi yang menjadi program yang konkret dan berkelanjutan. Ini juga guna memperkuat pemberdayaan masyarakat, kesadaran hukum, dan tata kelola pemerintah desa dan kelurahan yang transparan, tertib, dan bertanggung jawab.

0: Patung Walanda Maramis yang terletak di Jalan Walanda Maramis Kota Manado merupakan sebuah monumen yang menggambarkan keberanian dan kemandirian perempuan Minahasa. Terus menjadi salah satu daya tarik utama di Kota Manado, dibangun pada tahun 2001, patung ini telah menjadi ikon budaya yang mempesona dan membanggakan bagi masyarakat setempat. Patung setinggi 9 meter ini menggambarkan sosok Walanda Maramis, seorang tokoh perempuan Minahasa yang terkenal akan keberaniannya dalam melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Dengan gagah berani, patung tersebut menggambarkan Walanda Maramis yang siap bertarung dengan pedang di tangan kanannya, sambil memegang bendera merah putih di tangan kirinya, lambang semangat perjuangan dan nasionalisme. Walanda Maramis dikenal sebagai salah satu pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda di wilayah Minahasa. Melalui perlawanannya, ia menjadi simbol perjuangan penindasan. Kisah heroiknya telah menginspirasi banyak generasi di Sulawesi Utara dan di seluruh Indonesia. Selain menjadi objek wisata budaya, patung ini juga memiliki makna simbolis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Ia mengingatkan mereka akan keberanian dan semangat perjuangan leluhur mereka dalam menghadapi tantangan masa lalu dan memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa. Dengan patung ini, kisah dan semangat Walanda Maramis terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang demi keadilan, kemerdekaan, dan kemajuan bangsa. Patung Walanda Maramis di Manado tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang penuh perjuangan dan pengorbanan.
1: Sebelas delapan delapan AM.

selamat memulai rutinitas Anda pagi hari ini, Sabude. Semoga tetap semangat dan hari ini baik ya. Segalanya, segala rutinitas dan aktivitasnya berjalan lancar. Dan pagi ini untuk Anda yang mengawali aktivitas sambil stay tune di 88,6 FM dan 11.88 AM untuk New Normal Pagi, terus masih menghadirkan informasi untuk Anda sampai jam 10 nanti ya. Dan ini sudah di menit ke-59 dari pukul 6. Turang masuk dulu di pas jam 7 dan setelah itu dengan informasi akan menemani dengan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara.

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahamba Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus aliansi masyarakat adat Bantik, juga pelatih tarian Mahamba Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahamba Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahamba Bantik.
0: Tarian Mahamba Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahamba Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahamba yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahamba Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahamba asli dan Mahamba imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahamba asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahamba imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahamba Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahamba Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari, pemain Mahamba Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahamba Bantik dari Sulawesi Utara.

Sahabat Budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

0: Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Ento. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh iya ya, betul Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh, kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya betul, Ento. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

kasih dengan informasi Sahabat Budaya. Lembaga Pemasyarakatan Tondano terus mengembangkan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan melalui penyediaan sarana pembinaan di bidang peternakan, salah satunya budidaya ayam petelur dan ayam pedaging ya. Dan penyediaan sarana pembinaan ini menjadi bagian dari upaya Lepas Tondano untuk memberikan keterampilan praktis untuk dimanfaatkan warga binaan selama menjalani masa pembinaan. Melalui kegiatan ini, warga binaan mendapat kesempatan untuk mempelajari proses pemeliharaan dan perawatan ayam secara langsung. Kegiatan budidaya meliputi pemberian pakan, menjaga kebersihan kandang, dan melakukan pemantauan terhadap kondisi dan pertumbuhan ayam. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan pendampingan dan pengawasan petugas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

dan perjalanan hati-hati di jalan, selalu budaya menuju ke tempat kerja ya. Selalu budaya yang lanjut dengan rutinitas pagi hari apapun itu. Semoga terhibur dengan lagu-lagu enak yang terang hadirkan. Masih menemani selalu budaya sampai jam 10 untuk nyur malam lebih pagi. Tentunya masih menghadirkan informasi juga untuk Anda sampai nanti di jam 10 ya. Dan di jam 8, maksud kami di jam 7 ini, sedikit semua jam 8, tolong mau kembali masuk dulu di pas jam 8. Dan masih menemani dengan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara. Tetap nonton terus di perempat suara budaya Kawanua.

Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya.

0: salah satu pengurus aliansi masyarakat adat Bantik, juga pelatih tarian Mahamak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahamak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bolamongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahamak Bantik.
0: Tarian Mahamak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahamak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahamak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahamak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahamak asli dan Mahamak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahamak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahamak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahamak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan